0: gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengar?

Shake Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang kemarin mungkin belum tahu ya, pasti udah tahu sih, yang melaju ke babak aku sedih banget. Yang melaju ke babak final bakal ada Spanyol melawan Argentina. Aduh, siapa yang jagain Prancis terus kecewa? Aku. Rasanya enggak gimana ya, kayak ngelihat Prancis kemarin main tuh kayak ini Prancis enggak sih gitu, kayak beneran ini Prancis. Kok loyo banget. Aku sampai kayak enggak nyangka juga, cuma ya pasti sebagai sebagai salah satu orang yang cukup memerhatikan, asik, aku gak mau bilang fans sih, karena ya beda aja gitu kelasnya antara fans dan juga yang memerhatikan. Ya aku cukup kecewa, bisa dibilang iya. Cuma untuk jadi orang yang cukup mengagumi Perancis, aku rasa hal yang tepat kita lakukan adalah ketika kalah kita juga menunjukkan hal-hal tetap mendukung gitu loh. Karena memang sepak bola itu kan adalah permainan tim ya, jadi gak bisa sendiri-sendiri. Kalau misalnya kamu mau sendiri

diri sendiri jangan main bola, mainnya badminton gitu ya, karena ada yang single. Daripada main tim susah ya, karena kalau tim itu kita harus sinkron sama teman-teman kita. Kita juga harus punya bonding chemistry sama teman-teman kita. Jadi tahu tuh, oh, ini teman-teman aku kayak bakal bagus kayak gini. Jadi kayak komunikasinya juga terbangun gitu. Dan ngelihat Prancis kemarin yang bahkan orang-orang itu bakal memprediksi, bakal banyak ya yang memprediksi itu bakal Prancis sama Argentina lagi ya, karena memang performa dari awal sampai kemarin itu sebagus itu gitu yang ditampilkan sama Perancis. Bahkan kayak jarang banget kebobolan. Dia menang terus, gak pernah imbang, gak pernah kalah, sekali ya kalah di semifinal. Aduh, sedih banget sih. Jadi itu yang bikin aku jadi kayak, ya ampun, kenapa harus jeleknya di semifinal. Cuma kalau kata bapakku sih ya, emang harus sial gitu biar tahu gimana rasanya jatuh. Beda ya kalau misalnya orang tua sama anak-anak, benar-benar pola pikirnya udah dewasa gitu. Jadi aku kemarin nonton sama bapakku ya begitu, teman pro 2, lebih ke ya udahlah ya. Dan nanti kayaknya hari Minggu enggak sih? Aku cari dulu ya. Ini jadwal Piala Dunia bakal kapan lagi tandingnya? Tahu aku sih bakal perebutan juara 3 di hari Minggu kan. Dari Minggu jam 5 ya Prancis bakal lawan Inggris. Aduh, aku enggak tahu mau dukung siapa, dua-duanya kejagoan aku lagi. Dan dilanjutkan bakal ada final di hari Senin di jam 3 ya, di jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah. Dan buat peringkat 3-nya bakal di hari Minggu ya, di jam 5 subuh waktu Indonesia Tengah. Oke? Okay? Itu dia informasinya. Jangan nangis, aku juga tadi enggak pengen ngasih tahu informasi ini, cuma kayaknya mesti di recall lagi. Mungkin ada yang lupa dan nanti karena kebiasaan begadang kali ya. Jadi kayak udah, jangan lupa di hari Minggu ya dan juga hari Senin.

maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro

Jack it up. Oke, seperti biasa, Spada bakal ada topiknya setiap hari. Kali ini kita bakal bahas lingkungan hidup. Waduh, ini rada berat kalau misalnya aku nggak kasih tahu topik yang kecil-kecilnya ya. Kecil-kecilan dulu topiknya. Oke, sebenarnya aku mau lebih ke bahas ngomong lingkungan tuh sebenarnya. Aku mau tahu kamu tuh ngatasin sampah tuh kayak gimana sih? Aku ngerasa kayaknya untuk generasi kita ya mulai aware sama masalah sampah sih. Kayak, oh udah ngerti nih gimana caranya untuk nge-handle sampah. Terus juga gimana caranya mau memperlakukan sampah kayak recycle. Sekarang udah pada kreatif-kreatif. Dan aku ngerasa orang-orang di generasi ini juga udah mulai aware sama masalah plastik ya. Udah mengurangi plastik. Sekarang gak apa-apa udah stainless. Terus juga udah pada bawa tumbler tanpa rasa malu. Menurut aku sih gokil. Dan itu juga bisa kamu pilih nanti ya. Aku bakal bikin dulu harvey-nya di Instagram. Jadi dimampirin dulu teman Pro 2 di Instagram Pro 2 ya. Nanti bakal aku hadirkan ke kamu, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu sambil tunggu aku bikin harvey, oke? Okay? Ada perunggu 33 kali.

nonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

my god, oh my god, sorry karena kelamaan. Aku udah ini ya, teman Pro 2 udah menghadirkan Harvey. Jadi jangan lupa dicek-cek dan juga jangan lupa untuk di diikutin Harvey-nya karena itu buat kamu jadi kayak bersemangat kali ya hari ini. Aku mau puterin lagu Tulus dong yang baru, ada yang hilang dariku entah. Yaudah, daripada aku yang nyanyi, mendingan sambil nunggu kamu ngisi Harvey. Wow, dingin banget AC-nya. Kaget, berasap. Oh my god, saking dinginnya. Pantes kok kayak rada pusing ya. Ternyata AC-nya sekencang itu. Yaudah ya, ada yang hilang dariku belakangan. Tulus.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: notain. Kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

sampah itu harus kita atasi dengan cara kesadaran dulu nomor satu ya. Nomor satu kesadaran, di mana kamu harus tahu sampah itu tempatnya di mana, di tong sampah gitu. Jadi kayak ya udah, untuk mengurangi sampah, karena memang banyak banget ya sampah menurut aku ya. Kalau bisa Indonesia di 2 hari lagi udah bisa ngebedain sampah mana, sampah organik, non organik, terus B3. B3 tuh kayak misalnya baterai, terus juga beling. Nah, itu tuh yang harus dipisahin sampahnya. Bayangin kamu jadi petugas sampah tapi harus ngebedain lagi, PR banget. Soalnya kayak sampah plastik belum, sampah organik, sampah makanan ya, mesti dipisahin lagi tuh ribet banget. Apalagi kalau udah kecampur ya, sampah rumah tangga sama sampah plastik tuh udah ribet gitu untuk misahinnya, karena basah kan. Jadi ya mari kita sama-sama ngebantu saudara-saudari kita yang lagi kerja di TPS gitu, tempat pembuangan sampah. Bantu memilih-milih sampah lah, beda-bedain sampahnya mana, dan bedain tempat sampah. Beli tempat sampah 3 tuh kayaknya gak terlalu mahal, teman pro 2, daripada kamu harus menyakiti tangan orang-orang yang berjuang sebegitu kerennya ya untuk memilih sampah. Dan itu tuh bukan hal yang mudah, dan gak semua orang mau gitu melakukannya. Jadi menurut aku untuk menghargai orang itu ya kita juga perlu untuk cari tahu gimana membedakan sampah, terus juga mengolah kembali sampah. Itu jadi PR kita ya sebagai manusia yang berbakti kepada lingkungan. Karena kalau misalnya bukan kita yang berbakti sama lingkungan, lingkungan bakal rusak. Emang kamu mau ngewarisin lingkungan yang rusak ke anak cucu kamu? Kan gak mau.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Yuk cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

ya udah kalau aneh nggak apa-apa, biar aku aja aneh sendirian. Tapi aku nggak mau aneh sendirian dan aku nggak mau cerdas sendirian. Jadi aku mau kasih informasi ke kamu. Kalau sebenarnya banyak banget sih cara untuk mengurangi plastik. Yang pertama adalah kita harus membawa tumbler. Kadang tuh aku nggak tahu ya, masih banyak aku temuin orang-orang yang malu gitu buat tumbler. Kenapa malu? Tumbler kamu bukan merek-merek terkenal itu ya? It's okay, tumbler aku juga bukan merek yang terkenal, tapi bukan itu permasalahannya. Menurut aku ada orang yang gengsi juga, kayak nanti aku dikira gak punya uang. Ya ampun, bawa tumbler dan air dari rumah itu bukan berarti kamu gak punya uang sih. Lebih ke menghemat. Yang pertama, indeks ekonomi ya. Indeks ekonomi mah mesti harus berhemat. Dan yang paling penting adalah sehat. Investasi jangka panjang. Minum air putih itu soalnya 2 liter per hari. Apalagi itu buat orang yang gak terlalu berat atau mungkin yang biasa aja. Tapi buat kamu yang punya kegiatan banyak, ya harusnya lebih dari 2 liter per hari minum airnya. Jangan sampai kurang, karena nanti kasihan ginjal kamu bekerja lebih keras. Jadi ya daripada ginjal kamu rusak, ya udah minum airnya yang sering aja. Oke? Itu caranya yang menurut aku paling gampang untuk menjaga ginjal kita. Ginjal kita kalau misalnya mau sehat sampai nanti akhir tua, ya harus dirawat baik-baik. Itu sih teman Prodo menurut aku ya. Semoga kita bisa sama-sama ngerti kalau sebenarnya menjaga itu ya tanggung jawab kita sendiri. Dan mungkin selain bawa tumbler, kamu juga bisa bawa peralatan-peralatan makan sendiri, kayak sendok, garpu, sumpit. Terus juga abis itu ada sedotan gitu ya. Sedotan kan sekarang udah ada yang stainless, ada yang kayak bisa dilipet-lipet, lucu banget. Aku lihat sekarang tuh benar-benar zaman tuh udah secanggih itu. Jadi gak ada kata aduh aku gak mau dekat nanti gak keren, ya ampun. Gak gitu ya, sekarang udah banyak banget teknologi-teknologi canggih. Jadi kita bisa banget mengurangi sampah kalau kita mau, oke? Dan jawab itu di ERV, karena aku abis ini bakal bacain kira-kira gimana sih hasilnya. Stay tune.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: super super duper seru ya. Kita bakal balik lagi. Ya apa ini adalah playlist Centil. Kalau sekarang ada Naikila, dulu ada Ratu sama
1: Dewi-Dewi.
0: Mungkin buat yang belum tahu, adik-adik, asik adik-adik. Dulu ada lagu-lagu Centil juga di zaman kita. Cuma jangan cuma tahu I Will Say No, enggak. Dulu tuh banyak banget tahu yang lagu-lagu menurut aku tuh Centil dan kayak harus ditahu gitu loh, kayak ini. Ini dia playlist Centil itu hanya untuk kamu. Untuk di berbagai waktu ini aku bakal menghadirkan playlist Centil ya. Asik. Biar kita bisa menyanyi lagi nanti bareng-bareng buat kamu yang mungkin usianya rada mirip sama aku, rada tuaan dikit, pasti tahu playlist ini karena di zamannya luar biasa ini. Siapa yang tidak tahu lagu-lagu seperti ini? Kayaknya menurut aku gak ada yang gak tahu sih, karena memang se-hype itu. Dan kita masih ngobrolin seputar sampah. Tadi aku juga sempat mention gimana kita juga punya peran untuk bawa sesuatu yang perubahan gitu loh di dunia. Ya udah, kayak bawa tumbler, terus juga bawa peralatan makan dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga tahu ya, lingkungan tuh bukan hanya di darat tapi juga di laut. Jadi buat kamu yang mungkin punya akses ke sana, punya komunitas yang bisa nanam terumbu karang atau mungkin memperbaiki ekosistem laut, jangan lupa juga untuk diajak teman-temannya. Aku tahu itu bukan hal yang gampang tapi susah banget. Jadi kayak menurut aku adalah sebuah hal yang harus kita sama-sama lebih ke sama-sama menekankan aja, yuk kita sama-sama menjaga bukan hanya lingkungan di darat tapi di laut juga gitu. Dan abis ini bakal ada informasi seputar Harvey kita. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin lagi lagu yang lain.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

waktunya aku kasih tahu Harvey kita hari ini bakal kayak gimana. Kepo kan? Jujur kepo. Oke, kali ini bakal aku kasih tahu ke kamu Harvey di hari Jumat 17 Juli 2026 ya. Oke, langsung aja nih di yang paling kecil 0% itu ada ngurangin sampah plastik. Aku tanyakan gimana cara kamu untuk ngurangin sampah gitu ya. Yang pertama ngurangin sampah plastik 0, terus habis itu bawa tumbler di 33% dan recycle sampah 0% juga. Dan yang paling banyak adalah bawa tote bag 67%. Paling gampang dan paling bisa untuk digunakan sih ya. Itu dia informasinya teman Pro 2 Harvey kita. Thank you banget buat kamu yang udah join ya dari tadi. Dari jam 6 udah ngedengerin aku yapping-yapping sampai sekarang udah hampir jam 10. Abis ini bakal ada Yaning yang nemenin kamu di Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu kepo-kepo, jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih ada segmen-segmen menarik lainnya. Oke, okay? Kalau kayak gitu aku pamit. Kita ketemu lagi besok. Dadah, pokoknya have a nice day.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Indonesia Tengah, saat yang terbacakan Info Pro 2 bersama Yani Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, SMK Negeri 3 Mataram melibatkan sebanyak 589 orang tua atau wali murid baru dalam kegiatan masa pengenalan peluang dan tantangan sekolah atau MPPTS. Untuk di tahun pelajaran 2026-2027 ini, kegiatan digelar di aula sekolah tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk mendukung keberhasilan pendidikan peserta didik. MPPTS dilaksanakan di dalam dua sesi. Sesi pertama dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah dan diikuti orang tua wali murid dari 7 konsentrasi keahlian. Sedangkan sesi kedua dimulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, diikuti orang tua wali murid dari 6 konsentrasi keahlian lainnya. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi peserta didik selama menempuh pendidikan vokasi. Dalam paparannya, Sulman memperkenalkan profil sekolah, mulai dari sejarah berdirinya SMKN 3 Mataram, visi dan misi, sumber daya sekolah, inovasi, hingga berbagai prestasi yang telah diraih. Ia juga memaparkan hasil evaluasi seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang menunjukkan tingginya animo masyarakat untuk bersekolah di SMKN 3 Mataram. Kita lanjut ke berita kedua. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 bukan sekedar ajang kompetisi olahraga tingkat daerah. Lebih dari itu, Porprov menjadi bagian dari proses besar dalam mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional atau PON ke tahun 2028. Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat membuka Porprov ke-12 NTB 2026, di mana ia menyampaikan bahwa NTB telah resmi menerima surat keputusan atau SK sebagai tuan rumah bersama PON 2028 bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Karena itu, seluruh rangkaian Porprov menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan daerah, mulai dari pembinaan atlet, penyelenggaraan pertandingan, perangkat pertandingan, hingga kapasitas daerah dalam menggelar ajang olahraga berskala nasional. Well, teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Yeay, Lawan Pro 2. Waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Sambil nemenin kamu yang lagi kerja pagi hari ini, yang lagi sekolah gak bisa dengerin sih ya. Tapi aku berharap kamu menjalani kegiatan sekolah kamu dengan semangat. Ini baru awal semester, awal banget ya. Jadi harus dimulai dengan semangat yang 100% dong ya. Kalau bisa 120%, 150% boleh banget ya. Well, yang ini 2 jam ke depan seperti biasa kan menemani kamu di Pro 2 Hitlist dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2, untuk mewujudkan keinginan kamu seperti Genie, oh Genie. Dan Yaning di 2 jam ke depan bakal puterin lagu apa aja yang kamu suka ya, teman Pro 2, yang bikin hati kamu, mood kamu jadi lebih baik deh pokoknya ya. Caranya langsung WhatsApp Yaning di 0819020570, lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Okay. Pokoknya harus banget untuk request sebelum nanti kamu menyesal kayak, "Hah, mood aku hancur nih. Nyesel aku tadi gak request sama Yaning." Akhirnya kalau gitu sambil nunggu aku bakalan puterin beberapa single. Ada single dari Zipa Magnolia, Justin Bieber, dan juga Pamungkas.

0: Terus up up up up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Alright, berapa kali kita harus saling memaafkan? Kalau di aku sih 77 kali dikali 7 kali lagi. Memaafkan itu harus sebanyak itu per orangnya ya, teman per dua. Tapi memang perkara memaafkan itu tidak semudah itu. Kadang masih ada dendam, masih ada amarah. Udah, kita jangan marah-marah dulu. Kita dengerin lagu yang berikut ini bakal aku puterin, karena udah ada yang ngantri di pagi hari ini. Ada V yang dari tadi udah mau dengerin singlenya Zodiac yang Starlight. Oke, aku bakal puterin untuk kamu. Terus ada juga Kuyang ya, yang mau diputerin Lemonade by Aespa. Ini sangat-sangat summer gitu loh vibes-nya ya. Dan juga ada Cherisna yang mau diputerin single dari JKT48 yang Pulang Kampung, yaitu Kikyo, gitu kah cara bacanya? Nah, yang jelas kayaknya untuk pagi hari ini konsepnya yang grup-grup dulu ya. Nanti yang solo agak belakangan aku puterin, karena kita butuh energy, more energy, more energy. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.
2: Terbaik.

pulang kampung. Ini single yang tadi di request sama Cherisna. Katanya suka banget karena lagunya enak. Iya beneran enak banget. Dan lirik-liriknya tuh buat aku jadi rindu kampung halaman. Aduh udah berapa belas tahun ya aku tidak pulang kampung, tidak pulang ke Jawa. Kayak masa-masa kecil aku habisin di sana. Terus habis itu juga ketemu sama keluarga, sama Pak De, Bu De, Om Tante. Ya nanti deh ya kalau ada waktu dan juga ada rezekinya aku bakal pulang kampung. And by the way, tuan berdua, aku masih punya banyak banget list yang harus aku puterin untuk kamu di pagi hari ini. Karena udah banyak yang bersemangat dengerin lagu-lagu kesayangannya ya. Kayaknya kita mulai dari Run the World dulu. Tadi ini yang di request sama Vini. Kamu lagi ini ya, lagi bersemangat banget untuk memberi semangat pada para wanita yang ada di Indonesia ya sepertinya ya. Around the world, girls, oke. Okay. Terus abis itu ada juga yang mau dengerin si imut-imut dari Hearts to Hearts, yaitu Lemon Tang. Siapa yang mau dengerin? Aku. Oke, okay. Kalau gitu nanti juga ada yang mau request lagu dari girl group kesayangannya. Ini tapi girl groupnya Indonesia yang katanya sesuai dengan usianya, oke. Okay. Ada yang mau dengerin Mahadaya Cinta dari Tiga Diva. Tapi beneran kalian harus dengerin Tiga Diva. Aku suka banget sama lagu-lagu Tiga Diva. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya teman produk. Kita mulai dulu dari Beyonce.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

laki-laki ini buat Apin sih ya tadi. Kalau katanya Cerisna, kenapa laki? Karena kita adalah laki-laki, bukan perempuan. Itu laki maksud gue. Bukan laki-laki. Iya, tapi laki. Thank you ya udah request. And by the way, Tuan Pro 2, gak kerasa hampir sejam ini menemani kamu. Masih ada waktu sejam lagi. Jadi untuk Tuan Pro 2 yang mau request, yang mau dengerin lagu-lagu kesayangannya, masih panjang banget waktunya ya. Aku ingetin sekali lagi cara untuk requestnya, yaitu dengan WhatsApp Yaning di 0819020570000. Bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital, atau mau join live juga boleh ya Tuan Pro 2 ya. Nah, karena dari tadi ada yang nungguin sampai kayaknya udah lama banget deh Yaning ini muterin lagu requestan aku. Yaudah, masih dengan grup girl group ya. Tapi ini girl group yang agak lama, generasi 1 sepertinya ya. Tapi lagunya tetap kayak wow, bikin up suasana. Aku bakal puterin untuk Kak Yuda. Di sini mau dengerin single dari Tiga Diva dengan Mahadaya Cinta. Terus ada juga tadi yang request lagu dari Coklat dengan Karma. Satu-satu ya teman Pro 2, dan pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Hitlist.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

Wow, sepaci mana, no, no, no, katanya, no. Jujur ini adalah lagu aku di masa-masa SMA tahun 2002. Dan aku pernah dance cover lagu ini, kayak seru banget. Makasih yang pagi hari ini udah banyak request lagu K-pop dan bikin aku kembali merasa muda gitu, kayak ini dia jiwaku yang sesungguhnya gitu ya. Tapi tenang aja, gue gak bakal melupakan requestan-requestan yang lainnya yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 2 pagi hari ini, terutama para fans dari Sabrina Leonor dan juga Vanessa Z ya. Next aku mau puterin dari Sabrina Leonor dulu dengan Haha. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Vanessa Z. Banyak sih, ada yang request Menjauh, ada yang request Berkaca-Kaca. Aku puterin yang Berkaca-Kaca aja dulu kali ya.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Okay, tangan roda mungkin di depan buram. Kalau di aku memang pandanganku agak buram ya teman produa. Soalnya matanya minus dan juga silinder. Tapi ada juga yang buram di sini bukan karena kesalahan matanya. Mungkin kesalahan lensanya kali ya, karena fotonya jadi blur. Jadi tolong produa, ada yang mau request lagi. Kali ini mau lagu Esal Priyadi yang foto kita blur. Oh ini lagunya. Okay. Terus aku juga bakal puterin single dari Nona, Jalan-jalan dengan aku sebenarnya mau menambahkan lirik baru tapi gak usah deh, jangan nanti menjadi sebuah kontroversi. Okay. Terus ada juga yang mau dengerin Salma Salsabil dengan Hachu, spesial untuk teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Natal ya tahun berdua dari Yopi and Nuno. Ini tadi di request sama Kak Ilda. Semoga bisa jadi penyemangat Kak Ilda untuk hari ini ya. And also have a good day. Katanya lagi menanti waktunya untuk pulang kerja. Kurang lebih setengah jam lagi Kak. Semangat-semangat dikit lagi selesai shift-nya ya. Dan juga semangat untuk teman Pro 2 yang mungkin masih pilih-pilih lagunya mau dengerin apa ya hari ini ya. Saking banyaknya lagu bagus, tenang, ada kok lagunya di Pro 2 ya. Kayak lagu yang berikut ini tadi udah di request sama fansnya Salma Salsabil tentunya. Katanya mau dengerin Hachu. Boleh, ntar aku bakal puterin ya. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Eva Max dengan Kill It Queen. Ada juga yang mau dengerin 24/7 dari Romaria. Ini lagunya enak banget sih teman Pro 2. Kita bakal dengerin satu-satu and enjoy it.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Oke, tahun berdua. Ya, kelolosan deh lagunya. Jadi tahun berdua, Yening masih pingin banget untuk nemenin kamu di siang hari ini. Dan masih bakal Yening temenin sepanjang santai siang ya. Tapi untuk berdua hitlistnya, Yening sudahi sampai di sini ya tahun berdua. Karena waktunya udah mepet ke pukul 12 siang. Aku mau ingetin teman berdua untuk Jumatan, karena ini adalah hari Jumat ya tahun berdua. Dan juga ngingetin untuk kamu yang lagi dengerin berdua, jangan diganti frekuensinya, tetap di 104,2 FM. Karena ini masih akan menemani kamu untuk muda kreatif. Oke, aku bakal puterin dari Ariana Grande dulu ya singlenya, yaitu Hate That I Made You Love Me. Terus aku bakal puterin 2001 kali, tadi udah ke-spill ya lagunya ya. Terus masih ada satu lagu lainnya ya teman-teman, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM, Produk RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Radio.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
0: Teman terbaik.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright, teman-teman berdua, kamu masih barengan sama Yaning di 104,2 FM Radio dari Mantaram, teman terbaik kamu. Kita masuk di Muda Kreatif ya. Kalau kemarin Yaning sempat ngasih ide untuk berjualan dimsum vegetarian, kali ini Yaning mau kasih ide-ide lainnya, teman berdua. Tapi aku bakal research dulu sedikit ya. I'm going to do a quick research, teman berdua ya. Tapi sebelum itu aku bakal kasih single-single dulu untuk teman berdua dan informasi untuk kumandang azan zuhur hari ini akan diputarkan di pukul 12 lewat 25 menit. Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Kamu bisa enggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Enggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman berdua, kamu lagi dengerin Muda Kreatif ya. Dan ini adalah saatnya aku membahas tentang UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Mungkin kamu sekarang ini masih dalam proses untuk mencari kerja gitu ya teman berdua. Tapi sambil kamu mencari pekerjaan, kamu bisa mengisi waktu kamu dengan mencoba mencari peluang lain ya, misalnya secara digital, karena sekarang ini banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa kamu lakukan secara digital, misalnya seperti pekerjaan remote gitu ya, atau menjual produk-produk yang bisa digunakan sama orang-orang ya, sama customer kamu secara online. Kayak misalnya sekarang ini ada kursus online atau e-course ya, terus ada juga template digital seperti desain untuk presentasi dan juga spreadsheet. Mungkin kamu pernah lihat iklan-iklan kayak cara mudah untuk mengelola keuangan kamu. Nah, sistem atau program spreadsheet-nya itulah yang dijual teman produk. Ada juga yang jual e-book. Mungkin kamu suka menulis, terus kamu juga bisa menjual perangkat lunak gitu ya, software-software atau plugin atau aplikasi-aplikasi. Dan juga aset konten creator seperti menjual preset foto, musik latar yang royalty free, dan lain sebagainya.

Semua tergantung apa yang menjadi kemampuan kamu sih teman pro 2 ya. Karena sekarang ini bukan saatnya kita untuk menunggu rupiah-rupiah itu datang kepada kita ya. Tapi kita lah yang harus mengejar rupiah-rupiah itu teman pro 2. Nanti aku bakal kasih satu persatu penjelasannya dari ide-ide bisnis digital yang sudah aku research untuk kamu. Semoga ada yang bisa membantu kamu. Tapi kita bakal jeda dulu sebentar untuk mendengarkan beberapa single. Lalu nanti juga akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2. Tadi aku mulai dengan kursus online dan juga e-book ya. Jadi ini adalah salah satu produk digital yang bisa kamu jual, teman Pro 2. Jadi sekarang ini masyarakat tuh terus mencari cara untuk meningkatkan keahlian, untuk upskilling ya. Jadi topik yang paling diminati untuk sekarang ini ya, itu adalah pemrograman, pemasaran digital, pengembangan bisnis, dan juga pengembangan diri. E-book juga sangat laku ya, karena praktis diakses kapan aja dan bernilai tinggi kalau membahas solusi masalah secara spesifik. Kalau sekarang ini sih orang-orang kayaknya jarang ada yang beli buku fisik ya, karena nunggunya lama, udah gitu juga agak menuh-menuhin tempat kali ya. Tapi kalau aku sih tim buku fisik. Nah, untuk template desain dan juga bisnis sekarang ini, karena makin banyak ya bisnis yang dibuka dan juga creator konten yang membutuhkan aset siap pakai, karena banyak banget pasti draft video mereka. Jadi untuk mereka menghemat waktu, orang-orang lebih memilih untuk menggunakan template. Nah, jadi kamu bisa bikin template media sosial seperti feed Instagram, presentasi, dan juga materi promosi. Ada juga template spreadsheet ya, teman Pro 2, yang membuat laporan keuangan, pelacak anggaran, dan juga dashboard bisnis menggunakan Google Sheets atau Excel. Dan yang terakhir ada juga template website dan e-commerce. Jadi ini tinggal siap pakai aja untuk CMS seperti WordPress atau Shopify ya. Ada juga yang menjual software, aplikasi, dan juga plugin, teman Pro 2. Jadi bagi developer, menjual perangkat lunak atau extension, ini memberikan margin keuntungan tinggi. Plugin WordPress, tema, atau alat otomatisasi alur kerja, atau yang biasa disebut automation workflow ya, teman Pro 2. Ini sangat dicari karena membantu pemilik bisnis untuk mengoperasikan sistem dengan lebih mudah. Nah, terus ada juga aset content creator. Ini jadi ladang sih kalau menurut aku ya, dimana boomingnya creator konten di YouTube, TikTok, dan juga podcast ini meningkatkan permintaan untuk aset multimedia bebas royalti. Jadi produknya aman untuk dipakai gitu ya, teman produk, dan sering banget dicari. Bisa bikin preset dan juga filter untuk Lightroom atau aplikasi edit foto ya. Ada juga efek suara seperti mungkin suara ketawa atau suara mengetik ya, dan lain sebagainya, serta musik latar. Ada juga aset grafis seperti icon, font, dan juga ilustrasi digital. Sekarang tergantung kamu ahlinya di bidang apa. Misalnya kamu pinter desain ya, kamu bisa bikin desain untuk ilustrasi. Kalau misalnya kamu pinter musik, kamu bisa bikin sound effect atau musik latar. Kalau misalnya kamu memang pinter dalam pemrograman, mungkin kamu bisa bikin aplikasi gitu kan. Banyak banget lah yang bisa dibuat sekarang ini, teman-teman, yang penting kamu mau bekerja.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

Produa, aku masih ingin menemani kamu. Jadi aku masih punya satu jam terakhir untuk bersama dengan teman Produa ya. Dari pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Enggak dong. Dari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Karena setelah ini bakalan ada zona olahraga untuk teman Produa ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produa, teman terbaik kamu.

sudah waktunya untuk Zona Olahraga. Di santai siang hari ini aku bakal kasih beberapa informasi olahraga yang mungkin sudah kamu nanti-nantikan ya. Barangkali ada yang pengen lihat prestasi dari atlet muda Indonesia, terutama di bidang apa nih? Tinju kah? Ntar ya bakal aku bacain untuk teman Pro 2. Terus ada lagi Sinteyong ya, yang sekarang ini lagi jadi pelatih untuk Persija ya. Wah, kira-kira udah mau siapin apa aja nih ya Sinteyong untuk Persija. Terus ada juga atlet Indonesia yang berhasil melangkah ke perempat final di Japan Open. Siapakah dia? Nanti bakalan yang kasih tahu informasinya. Tapi sebelum itu ada single dari Adhikara Fardi, terus Shakira Jasmine, dan juga Olivia Rodrigo yang mau lewat dulu. Stay tune.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari

Oke, teman pro 2, ya ampun. Ini kita ke informasi olahraga yang pertama ya. Itu ada Asian Boxing U19 dan juga U23 Championship 2026 yang resmi berakhir dengan Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 5 perunggu. Ini merupakan hasil terbaik dalam beberapa dekade terakhir di level kejuaraan Asia ya, teman pro 2. Dan ajang yang berlangsung 14 hari ini diikuti oleh 328 atlet dari 23 negara dengan mempertandingkan 40 nomor tanpa satupun walkover sepanjang hampir 300 pertandingan. Sekretaris Jenderal PP Perbati yaitu Hengki Silatang ya mengatakan kalau keberhasilan ini merupakan buah kerjasama seluruh pihak. Raihan medali ini bahkan melampaui target yang sebelumnya dipasang oleh PP Perbati ya tuan pro 2. Karena memang targetnya sederhana, soalnya persiapan atletnya tuh cukup singkat gitu ya, cuman 1,5 hingga 2 bulan aja. Jadi ya udah ekspektasinya nggak terlalu tinggi, tapi ternyata berhasil mendapatkan hasil yang melampaui dari targetnya. Sekretaris Jenderal Asian Boxing Al-Mausa Mahmud ya teman-teman berdua ini menyebutkan penyelenggara

kejuaraan di Jakarta ini sebagai salah satu kejuaraan terbaik. Karena dalam hampir 20 tahun beliau berkecimpung di dunia tinju, belum pernah melihat turnamen dengan nol walkover. Ini adalah yang terbaik gitu ya. Ia menegaskan kalau Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan 5 besar Asia. Dan Ali juga menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora, NOC Indonesia, dan juga seluruh pihak yang mendukung kejuaraan. Olimpian Athena 2004 itu ada Bonix Saweho ya, menilai kalau keberhasilan ini sebagai momentum gitu ya untuk Indonesia yang sudah lama dinantikan, karena Indonesia memang pingin gitu jadi tuan rumah untuk ASEAN Boxing. Nah, ia juga berharap supaya masyarakat terus memberikan dukungan agar tinju Indonesia semakin berprestasi baik di SEA Games, ASEAN Games, hingga Olimpiade. Jadi semangat terus untuk semua petinju yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat dari sini ya, ukuran atlet Indonesia untuk cabang olahraga tinju nggak main-main. Wah, siapa tahu nanti di PON ada cabur tinjunya. Apakah bakalan ada di NTB, di Jakarta, atau di NTT. Tapi yang jelas kita harus lakukan yang terbaik ya, dari manapun kamu berasal.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi

Oke, teman Pro 2. Next information untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Ada Shin Tae-yong yang kembali lagi ke Indonesia walaupun bukan untuk timnas ya, untuk jadi pelatihnya Persija. Jadi Persija Jakarta yang mulai menggenjot kondisi fisik pemain pada latihan perdana. Tim membangun fondasi kuat menyambut musim 2026-2027 dan pelatih Persija Shin Tae-yong menilai latihan perdana menjadi awal adaptasi tim. Persiapan dilakukan bertahap karena skuad belum sepenuhnya lengkap ya, tahun Pro 2 ya, masih bolong-bolong. Tim pelatih memprioritaskan fisik dasar pemain pada fase awal dan program taktikal diberikan intensif setelah kondisi meningkat dan lengkap. Latihan tersebut berjalan sesuai kondisi pemain dan beban latihan ditingkatkan bertahap untuk persiapan kompetisi musim 2026-2027. Persija tampil pada Piala Presiden 2026 dan Shin Tae-yong yang menjadikannya pembuktian awal ya sebelum menghadapi kompetisi resmi Liga Super 2026-2027. Semangat, semangat, semangat, semangat. Aku yakin semua tim lagi berjuang keras untuk meraih prestasinya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

informasi olahraga terakhir ini dari tunggal putri Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani melangkah ke perempat final Japan Open 2026 dan mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei yaitu Huang Yushun teman perdua dengan 2 set yang berlangsung ya di 21-19 dan 21-9. Lumayan jauh ya untuk set keduanya. Dan ini merupakan pertemuan ketiga dari kedua pemain ya, dan pertandingan ini berlangsung selama 35 menit aja di lapangan 3 di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Kamis 16 Juli kemarin. Menurut Putri, pada pertandingan ini dirinya berupaya untuk terus fokus dan bermain penuh keberanian. Ia melancarkan pola permainan tinggi untuk membatasi permainan lawan dan you know, taktik ini ternyata sangat ampuh ya. Katanya Huang ini memiliki tipe permainan seperti tunggal putra yang cukup menyulitkan ya, dan ini membuat Putri jadi kayak wah lumayan nih. Terus selanjutnya Putri akan melangkah atau melanjutkan perjuangannya di babak berikutnya, berjumpa dengan Wang Qiyi dari Tiongkok pada babak perempat final Japan Open 2026. Menurutnya pertandingan ini bakalan berat ya teman pro 2, terutama menghadapi top 4 dunia, walaupun Putri tentunya akan berusaha memberikan yang terbaik. Kita doakan untuk Putri ya, semoga bisa lebih tenang ya, nggak ngerasa grogi dan bisa melakukan yang terbaik. Semoga sehat badannya, fit, jadi ya nggak keganggu gitu ke permainannya. Oke lah kalau gitu tahun pro 2, aku rasa sampai di sini aja untuk informasi olahraga yang bisa Yaning sampaikan ke teman pro 2. Karena waktu Yaning sudah habis, jadi Yaning akhiri sampai di sini. Setelah ini bakalan ada Putri yang menemani kamu dari pukul 14 sampai dengan nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semuanya yang udah join barengan sama Yaning, udah request lagu, udah dengerin Muda Kreatif dan juga dengerin Zona Olahraga. Tapi pastikan kamu join kemana-mana karena masih ada acara seru lainnya di Pro 2. Yaning pamit, bye-bye.

Entertainment Pro 2. Entertainment Today hari lagi ya, di edisi hari ini ya, di hari Jumat 17 Juli 2026 ya. Dan seneng banget Putri hadir lagi ya di pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi buruan deh untuk kamu yang mau update apa sih gitu ya, dari para selebriti kita gitu ya, karya-karya terbaru, film, musik, apalagi ya. Pokoknya kita update bareng-bareng ya teman Pro 2 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus bareng Putri di Santai Siang Entertainment Today.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau

Okay, goodbye, good morning ya. Tapi emang ini bukan good morning lagi sih ya. Ini udah selamat siang ya, teman Pro 2. So buat kamu yang di siang hari ini lagi menikmati suasana tempat istirahat kamu karena udah selesai gitu ya, udah pulang sekolah, udah selesai dari kampus juga gitu ya, dan mungkin masih menikmati work from anywhere gitu ya di hari Jumat ini untuk para pekerja. Ya udah, selamat terus melaksanakan tugas gitu ya, dimanapun dan kapanpun sesuai jam absen sih ya, teman Pro 2. Dan aku bakal share info hiburan si ini ya, yang mungkin bakal ngebuat kamu juga ngeliat karya-karya terbaru yang ada di Indonesia ya. Aku sempat bahas ini sih sama Nanda ya, tentang The Massive yang itu bakal punya album baru ya, di mana memang band The Massive ya, itu ada Rian di vokal, Rama gitaris, Rai bassist, Wai drum, dan Kiki gitaris, itu mengumumkan langkah berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label musik Arus Utama ya. Dan empat serangkai pop ini sekarang memutuskan untuk bergerak aktif ya, untuk jalur independen menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Mereka juga berbagi pandangan mengenai langkah baru yang sekarang mereka tempuh mandiri gitu, kata Rian, sang vokalis ya. Mereka secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis ya, termasuk font logo baru jadi warna merah terang yang menonjol ya. Langkah mandiri ini gak hanya mengganti citra band pada umumnya, tapi juga menjadi sebuah objek brand iklan modern gitu ya. Dedikasi Teguh ini katanya ditunjukkan lewat kesuksesan mereka mengamankan hak pemberian nama spesial Sarana Halte, yaitu pertukangan The Massive di Jakarta. Dan hal tersebut itu sangat legendaris karena letaknya, teman Pro 2, persis berseberangan dengan kantor mereka. Dan pemilihan lokasi tersebut itu mempertegas jati diri para personel sebagai anak daerah yang tidak pernah melupakan akar sejarah kelahiran ya. Mereka secara lantang menyuarakan jargon Ciledug Pride ya dalam setiap penampilan ya. Dan melalui istilahnya ini berhasil memotivasi para remaja yang berusaha dengan gigih merealisasikan mimpi terbesar mereka, di mana rangkaian rencana pemasaran kreatif ini diagendakan rilis secara bertahap mendekati akhir tahun untuk menyenangkan telinga penggemar. Dan episode bersama The Massive yang sekarang itu bakal menampilkan On Our Own dan Jangan Menyerah ya, itu adalah lagu yang kayaknya harus menjadi salah satu lagu kamu gitu ya, karena memang lagunya tuh menggambarkan kondisi dunia yang sudah semakin penuh banget sama tantangan, terus juga pakai bahasa Inggris gitu ya supaya bisa lebih luas lagi gitu ya, hingga pasar internasional ya. Dan tentunya ini bakal ngebuat yang relate sama lagunya gitu ya bisa ikutan masuk dalam lagunya The Massive, On Our Own.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Okay, teman Pradua, Entertainment Today masih dong punya informasi buat kamu yang membuat aku itu baru tahu juga nih. Kalau sosok Dua Lipa ini saking cintanya sama dunia literasi gitu ya, dia itu sampai meresmikan manifesto library di Porto, Portugal loh. Cuman gitu ya teman Pro 2 ya, ada pengecualian ya. terkait dengan perpustakaannya ini ternyata berisi sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor atau dibatasi peredarannya di berbagai negara. Kenapa? Karena mengangkat isu seperti ras, kemudian identitas, seksualitas, hingga kritik terhadap kekuasaan. Jadi Manifesto Library ini merupakan hasil kolaborasi klub buku milik Dua Lipa ya, yaitu Service Book Club ya, dengan toko buku bersejarah Livraria Lelo ya, di mana koleksinya dibagi dalam 4 tema, ada Power, Control, Voice, and Memory sebagai ajakan bagi pembaca untuk mengeksplorasi ide-ide yang pernah dibungkam dan merayakan kebebasan membaca. Wow. So different sih menurut aku ya, kayak punya caranya tersendiri gitu ya teman Pro 2. Jadi penasaran sih sebenarnya gitu ya, mungkin buat kamu yang suka baca-baca buku gitu ya, tertarik langsung aja datang ke Portugal. Karena di situ ada 100 buku yang udah menjadi buku yang akan memperluas literasi kamu, knowledge kamu juga sih menurut aku ya, karena emang udah dilarang, disensor, bahkan dibatasi peredarannya, dan adanya di apa sih ini bukunya dia, di tempat bukunya dia, yaitu Manifesto Library di Porto, Portugal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Oke, hitungan pro 2, gak berasa banget. Aku udah nemenin kamu hampir menuju pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah di Entertainment Today. Jadi itu artinya aku harus closing ya, tapi tenang aja. Nanti aku bakal balik lagi, masih ada informasi seputar info lokal ya. Informasi seputar Kota Mataram, bukan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pokoknya aku bakal share buat kamu. Jadi pastikan stay tune terus ya di Santai Siang bareng Putri sampai di pukul 16 nanti. Masih bakal lanjut sih sampai jam 19 ya. So stay tune.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Teman berdua, info lokal hadir lagi buat nemenin kamu siang hari ini yang lagi lumayan panas terik ya di luar sana. Tapi masih semangat dong, aku bakal share informasi seputar Nusa Tenggara Barat yang ternyata ada banyak nih yang bisa kamu update ya di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi buat yang mau tahu gitu ya, ini ada beberapa daerah sih yang akan aku bahas. Ada Lombok Tengah, terus juga ada kapal wisata yang dihantam gelombang juga. Ntar aku bakal bahas juga buat kamu, teman Pro 2. Dan apalagi ya, pokoknya banyak deh ya, sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya di Santai Siang Info Lokal.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Okay, ribuan memori teman Pro 2. Iya, dari miliknya lomba sihir ya. Tapi apa sih ribuan memori gitu ya, yang bisa menjadi kenangan gitu ya untuk kita semua? Banyak banget, apalagi itu yang sedang diusahakan oleh pemerintah kita teman Pro 2 ya, terkait dengan di sini ya, untuk kedepannya gitu ya, pemerintah Kota Mataram itu bakal memperkuat program prioritas ya. Jadi ada anggaran gitu ya dari pendapatan daerah sebesar 15,9 miliar yang akan dimasukkan dalam APBD perubahan 2026 untuk membiayai berbagai program pembangunan akhir tahun. Di mana tambahan anggaran tersebut itu berasal dari 3 sumber, yakni insentif Creative Finance Award 2026 sebesar 3 miliar, pembayaran royalti Mataram Mall sebesar 4,9 miliar, dan dana bagi hasil DBH keuntungan bersih PT

Aman Mineral Nusa Tenggara sebesar 8 miliar. Jadi di sini Sekretaris Daerah Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri menjelaskan Intensive Creative Finance Award diberikan Kementerian Dalam Negeri gitu ya, dan emang peruntukannya khusus untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan pelayanan publik. Sementara dana dari pembayaran royalti Mataram Mall dan DBH PT Aman Mineral ya Nusa Tenggara memiliki pemanfaatan yang lebih fleksibel ya. Jadi menurut Alwan, pemerintah daerah tidak mengunci penggunaannya pada satu sektor. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan pembangunannya itu untuk apa gitu ya, mendukung program prioritas nasional sedang berjalan misalnya gitu ya. Dan tambahan fiskal tersebut juga dimanfaatkan untuk percepatan penanganan berbagai kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Sejumlah proyek fisik berskala kecil seperti perbaikan drainase, jalan lingkungan, dan rumah tidak layak huni ya, itu juga menjadi salah satu sasaran pembiayaan. Dan untuk memastikan realisasi program berjalan cepat, Pemkot menyiapkan mekanisme tender bagi proyek bernilai di atas 400 juta yang wajib melalui proses lelang. Dan langkah ini agar pekerjaan dapat segera dimulai setelah APBD perubahan 2026 disahkan. Semoga aja nanti ya bisa segera terrealisasi ya, dan hasilnya memang bisa terus membuat masyarakat gitu ya merasakan manfaat dari program yang dilakukan.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Oke, teman berdua, masih di info lokal untuk edisi hari ini ya. Dan aku masih punya informasi ya yang pasti ini cukup ngebuat kita waspada juga gitu ya. Terutama untuk kamu yang mungkin bakal pergi ke suatu tempat gitu ya, bakal menggunakan kapal teman pro 2. Karena ada kabar terkait kapal wisata yang tenggelam dihantam gelombang ya. Dan kabarnya 45 orang selamat ya. Dan itu berlokasi ya di kapal yang ditumpangi ya sebanyak 45 penumpang di perairan Tanjung Katupa, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis 16 Juli 2026 malam. Berarti semalam ya. Dan berkat operasi penyelamatan yang berlangsung cepat dan terkoordinasi, seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat ya. Di mana insiden terjadi sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah saat kapal berlayar dari Gili Trawangan menuju Pulau Komodo ya. Di tengah perjalanan cuaca buruk disertai gelombang tinggi menghantam kapal hingga akhirnya tenggelam di tengah laut. Dan saat kejadian kapal mengangkut 45 orang yang terdiri dari 37 penumpang dan 8 anak buah kapal atau ABK, di mana dari jumlah tersebut 16 orang merupakan warga negara Indonesia atau WNI, sedangkan 29 lainnya merupakan warga negara asing atau WNA. Nah, begitu menerima laporan kecelakaan, kantor SAR Mataram langsung mengaktifkan operasi pencarian dan pertolongan, ya, di mana personel pos SAR Bima dikerahkan dan berkoordinasi dengan Polairut Polres Bima, KSOP Bima, SROP Bima, BPBD Kabupaten Bima, KUPP Labuhan Lombok, serta kapal-kapal yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Di tengah gelapnya malam, tiga kapal wisata yakni Sukasail, Majestic, dan Sultan bergerak cepat merespon sinyal darurat, ya, dan para korban yang bertahan menggunakan life craft ya itu berhasil ditemukan dan dievakuasi satu persatu. Jadi Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi mengatakan kapal Sukasail menjadi yang pertama menjangkau para korban sebelum proses evakuasi dilanjutkan ke kapal Majestic dan Sultan gitu. Untuk memastikan seluruh korban dapat dibawa ke daratan dengan aman, KM Amokti Palapa diberangkatkan dari Pelabuhan Bima Jumat 17 Juli 2026 pukul 2.46 pagi. Dan alhamdulillah keberhasilan penyelamatan penumpang di tengah kondisi laut yang cukup ganas gitu ya, menjadi hasil dari respon cepat tim SAR dan sinergi berbagai instansi bersama kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi. Setelah seluruh korban dipastikan selamat, operasi SAR resmi ditutup. Alhamdulillah ya. Tapi stay safe deh buat kamu yang mungkin bakal menggunakan kapal laut atau alat-alat transportasi lainnya ya. Selamat sampai tujuan ya, dan selamat liburan juga nanti karena ini udah mendekati weekend.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2. Iya, baru aja kita udah dengerin kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu, ya semoga aja setelah ini bakalan apa ya? Bakalan melakukan aktivitas ya di hari Jumat sore ya. Mungkin bakalan sunsetan atau seru-seruan deh pokoknya, atau bakalan ada yang pulang dari tempat aktivitasnya. So, hati-hati di jalan buat kamu ya. Dan aku masih bakal temenin kamu nanti di sore ceria ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus ya. Masih bareng sama Putri di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja SEMH menghadiri pembukaan penilaian Lomba 3 Pilar Kamtipmas tahun 2026 Kamis 16 Juli 2026 di kantor Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara Babin Kamtipmas, Babinsa, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolda NTB Irjen Polisi Kalingga Rendra Raharja menilai sinergi tiga pilar menjadi fondasi penting menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Pati Polri lulusan Akpol 1992 itu mengapresiasi kerjasama seluruh unsur di Desa Meninting hingga mampu tampil sebagai wakil Polres Lombok Barat. Menurutnya, kekompakan antar lembaga menjadi modal besar menghadapi berbagai tantangan di tingkat desa. Jenderal Bintang 2 kelahiran Surakarta 2 November 1997 itu juga mengajak seluruh peserta menjadikan penilaian tersebut sebagai sarana evaluasi sekaligus motivasi untuk menghadirkan inovasi dalam pembinaan keamanan lingkungan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Laras Ajeng Nareswari, atlet dari Kota Mataram, berhasil memecahkan dua rekor baru pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Laras turun pada cabang olahraga akuatik yang berlangsung di kolam renang Dewi Anjani, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Kamis 16 Juli 2026. Putri kedua pasangan Jibeng Ismono dan Nusa Penida Diah Pitaloka itu sukses finish dengan catatan 1 jam 11 menit pada nomor 100 M gaya kupu putri, melampaui rekor Porprov sebelumnya tahun 2023 milik Anissa Nurjanah Jailani dengan catatan waktu 1 jam 1 menit 12 detik. Selain itu, Laras Ajeng juga sukses memecahkan rekor baru 50 meter gaya bebas putri dengan catatan 28 detik melampaui rekor putri Angki dengan catatan waktu 29,59 detik yang belum terpecahkan sejak 2018. Dan menyambut hasil tersebut, Wakil Ketua KONI NTB Agus Suharyan bangga melihat prestasi yang ditorehkan atlet muda tersebut. Ia mengakui NTB memiliki banyak sekali potensi atlet berbakat yang dapat mengharumkan nama NTB dan Indonesia di panggung dunia. Ia berharap cabur-cabur lainnya juga akan memecahkan rekor baru yang menunjukkan pembinaan di daerah yang terus berkembang. Sementara Laras Aja mengaku senang dan gembira, gadis pemalu yang bersekolah di SMPN 2 Mataram itu mengucapkan terima kasih kepada ayah bundanya dan seluruh pelatih yang terus memberikan support saat mengikuti Pelatda. Pada event UAFC 2 yang diselenggarakan di Undikma lalu, ya, di kolam renang Dewi Anjani, Laras Ajeng juga sukses menjadi the best atlet dengan meraih 7 medali emas di 7 nomor perlombaan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hey, sore ceria. Seperti sore yang lagi ceria-ceria banget di luar sana gitu ya, dengan matahari yang bersinar ya. Dan kayaknya pas banget untuk sunsetan gitu ya sore hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026. Senang banget Putri hadir lagi ya untuk nemenin kamu sampai di jam 5 sore nanti di sore ceria. Gimana kabar kamu? Udah siap belum ya buat weekend? Aduh, aku kalau ngomongin udah siap belum tuh kayak mau nyanyi gitu ya. Tapi ini ya teman Pro 2, buat kamu yang sore hari ini lagi menikmati perjalanan gitu ya, sambil ngeliatin pemandangan, terus ada juga yang melepas lelah setelah aktivitas ya, setelah rutinitas kamu, entah itu kamu baru selesai dari sekolah, dari kampus, baru selesai MPLS ya, terus juga ada yang baru selesai mengikuti ajang Porprov juga. Aduh, pokoknya banyak banget ya kegiatan pemuda-pemudi Indonesia yang ada di Nusa Tenggara Barat ya hari ini. Jadi yang namanya anak muda itu emang harus punya peran gitu ya dalam mengisi waktu yang, kalau aku bilang ya, itu adalah waktu yang sangat berkualitas banget. Waktu yang kamu itu punya privilege untuk mengikuti banyak banget hal-hal seru yang kamu tinggal cari mana sih yang pas banget sama kamu, yang sesuai passion sama kamu gitu. Dan yang kemarin juga udah selesai berjuang dengan skripsinya, akhirnya udah bisa semhas alias seminar hasil ya, dan menunjukkan kalau kamu emang layak untuk mendapatkan gelar sarjana. Kayak seru deh ya bahasin itu gitu ya, untuk penguatan peran pemuda, apalagi nanti setelah kamu lulus kuliah itu enaknya ngapain gitu ya teman Pro 2. Ntar deh aku bakalan share informasinya di sore ceria hari ini, supaya kamu makin ceria menikmati hari Jumat sore kamu di Pro 2 FM 104,2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

ucapan sederhana Tuan Pro 2 dari miliknya Yudhistira ya. Mungkin buat kamu yang akhirnya mendapatkan ucapan sederhana, selamat ya, udah selesai dari skripsinya, alias yang kemarin akhirnya udah seminar hasil, udah sidang juga gitu ya, setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di bangku kuliah Tuan Pro 2. Sekali lagi selamat ya. Bentar lagi nama kamu tuh ada tambahannya loh di belakang. Tapi itu dengan gelar kamu Tuan Pro 2 ya, sesuai dengan apa sih yang kamu pelajari selama ini. Ada yang sarjana pendidikan, ada sarjana komunikasi, sarjana teknik, hukum, ekonomi, apalagi ya. Aduh banyak banget ya sekarang tuh kayak kamu sesuai sama apa yang ingin kamu dapatkan gitu ya, pembelajarannya, dan ingin kamu terapkan nanti di dunia kerja ya. Jangan sampai nanti banyak yang kejadian loh, kayak kuliahnya apa, kerjanya apa gitu ya. Aduh kayak aku nih. Cuman ya memang kita akan menemukan passion kita masing-masing setelah kita mau mencoba dan terus untuk belajar Teman Pro 2 ya. Dan untuk yang udah seminar hasil, ini emang harus banyak banget sih yang dipersiapkan menuju ke wisudanya ya. Dan aku bakal ngebahas juga sih ya beberapa kayak to do list gitu ya, supaya kamu yang udah seminar hasil gitu ya, terus udah selesai sidang ya, itu semuanya bisa selesai gitu ya, sesuai dengan target atau waktu yang diberikan sama dosen kamu, kampus kamu gitu ya, untuk persiapan wisuda. Yang jelas kejar ACC dulu nih, sebelum kayak print semua revisi yang udah diberikan gitu ya, dari catatan saat kamu seminar, terus juga saat sidang gitu ya. Jangan sampai ada yang kelewat deh pokoknya ya. Dan bikin lembar revisi plus lembar revisi naskah gitu ya, dan itu kasih ke pembimbing. Ini kalau misalnya udah aman gitu ya, yang harus direvisi bagian ini, halaman ini, terus kayak kata-kata, sumber informasi dan lain-lain gitu ya, kamu udah, kamu langsung istilahnya eksekusi gitu ya Teman Pro 2. Dan kalau misalnya itu udah kamu selesaikan Teman Pro 2, boleh deh ya untuk cari surat pengantar ketika kamu mau menyelesaikan dan mau untuk menjilidnya. Oke deh, boleh-boleh ya. Dan ntar aku bakal telpon salah seorang yang udah seminar hasil kemarin ya. Kita bakal ngobrol deh pokoknya, tapi setelah single yang mau lewat dulu ya. Jadi buat kamu yang penasaran, dia kayak gimana sih persiapannya gitu ya, setelah seminar hasil dan sidang ya Tuan Pro 2, pastikan kamu stay tune terus ya di Sore Ceria hari ini.

0: berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: ceria teman Pro 2. Karena seperti janji aku gitu ya, kita bakal ngobrol sama salah seorang mahasiswa yang baru aja selesai seminar hasil gitu ya, kemarin banget gitu ya, menyelesaikan studinya. Kita bakal tanya-tanya gitu ya, seperti apa sih perjalanan jadi mahasiswa sampai bisa semhas. Dan aduh, pastinya lega banget sih ya, karena aku pernah merasakan di fase itu ya. Dan buat teman Pro 2 yang sekarang lagi merasa happy banget gitu ya atas pencapaiannya ya, tentunya itu adalah salah satu pencapaian luar biasa sih menurut aku. Gak semua bisa melewati masa-masa itu dengan menyenangkan, bahkan lebih banyak menegangkannya. Padahal kayak kalau kita jalani semuanya pasti bakal selesai ya, entah itu ketemu sama dosen yang jam terbangnya lumayan banyak ya, jadi kayak ngatur jadwal sama ketemu dosen itu lumayan harus menguras energi, waktu, tenaga, pikiran dan juga perasaan. Ada gak sih yang kayak gitu ya? Terus juga ketika kamu ada revisian, itu kadang kayak coretannya itu sampai mencoret di hati kamu. Ada gak sih yang kayak gitu ya? Nah, ntar kita bakal tanya nih sama mahasiswa yang satu ini, apakah ada apa ya istilahnya, perjalanan-perjalanan yang dilalui, dan itu perjalanan yang gak mudah gitu ya teman Pro 2 ya. Ntar kita bakal tanya langsung aja gitu ya. So buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran gitu ya, siapakah mahasiswa yang akan kita hubungi di sore hari ini ya, okay, kita akan coba untuk kontak langsung ya, karena gak bisa datang, dia lagi prepare juga gitu ya untuk skripsi sinya gitu ya, untuk supaya semuanya bisa kelar gitu ya. Jadi langsung aja kita hubungi ya, ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Halo.
0: Halo, siapa nih? Kenalan dulu dong sama teman Pro
1: 2. Halo. Nalin, aku Sinta.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong Sinta ini udah pernah magang juga ya di RRI ya?
1: Iya, okay. Kemarin magang, tahun kemarin.
0: Iya, tahun lalu. Dan tahun ini berhasil menyelesaikan program studinya apa, Sinta?
1: Ilmu komunikasi.
0: Wah, emang pas banget ya sama RRI ya. Di universitas mana?
1: Dari Universitas Institut Agama Hindu, di STA.
0: Oke, berarti ini akhirnya yang ditunggu-tunggu, akhirnya yang diperjuangkan ya kemarin.
1: Iya.
0: Selesai. Congratulations.
1: Akhirnya selesai. Iya, tapi sekarang ini lagi ngurus yudisium sih. Ini bulan ini yudisiumnya.
0: Harus banget dikejar berarti ya.
1: Harus banget biar cepat selesai.
0: Tapi kalau boleh tahu judul skripsi kamu apa, Sinta?
1: Judul skripsi kebetulan pakai jurnal, jalur lain dari skripsi.
0: Oke, sekarang ada apa ya? Ada jalur-jalurnya ya kalau skripsian ya.
1: Oke. Kayak pengganti jurnal gitu.
0: Wow.
1: Judulnya saya kemarin itu komunikasi ekspresif gaya berpakaian adat remaja Hindu di media sosial.
0: Ini kayaknya jadi salah satu yang cukup apa ya, menarik ya, apalagi untuk generasi-generasi kalian ya. Karena udah banyak style-style yang udah modifikasi kalau menurut aku.
1: Iya, banyak sekarang pakaian-pakaian tuh dimodif lagi, jadi lebih menarik gitu.
0: Apakah itu salah satu alasan dari Sinta milih judul itu?
1: Iya, karena sekarang kan yang kita lihat peningkatan penggunaan media sosial itu semakin pesat ya. Mm-hmm. Kayak media sosial itu sebagai tempat untuk mengekspresikan diri gitu, lewat busana adat atau gaya berpakaiannya itu di apa ya namanya,
0: diekspresikan di iya, media sosial ya. Oke. Terus ada tantangan gak sih selama buat skripsinya?
1: Ada sih kebetulan waktu
0: apa?
1: Itu sebelum banyak banget yang di apa ya, kayak untuk diteliti akun-akun ini tuh banyak karena harus sesuai dengan kriterianya. itu pun kalau ada yang masuk tapi yang satunya enggak, jadinya agak lama di sana. Dan juga kemarin itu apa ya, pas ngerjainnya mungkin tantangannya dari mood juga ya gitu, selain dari
0: sama aja ya, dari apapun itu harus itu. Dari mood.
1: Iya, harus dari mood. Kalau kalau enggak mood itu agak gimana ya? Enggak
0: iya,
1: lancar.
0: Bener, enggak lancar. Sama sih kayak kerjaan juga, kalau enggak mood enggak lancar. Tapi mau enggak mau kita kerjain ya.
1: Iya.
0: Oke, dan akhirnya kemarin Semhas, gimana proses Semhasnya? Menegangkan atau gimana?
1: Menegangkan banget. Dari keluar jadwal itu sudah deg-degan ya, enggak bisa tidur tenang itu ya, sampai akhirnya selesai Semhas. Tapi pas ternyata udah Semhas, sudah ada di ruangan itu, ya tambah deg-degan. Tapi setelahnya dijalanin kayak udah mulai, terus ngomong gitu, ternyata gak semenegangkan, gak semenyeramkan itu.
0: Okay.
1: Ternyata itu cuma sugesti aja sih menurutku gitu.
0: Ini gak juga itu. Pengalaman sih ya, berarti kayak kalau kita gak mulai sesuatu itu kita gak bakal tahu.
1: Ah iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau takut terus mungkin ya nggak bisa gitu.
0: Ini nih buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi nyusun skripsi, takut sama dosennya. Oke. Okay. Nah, terakhir persiapan Sinta nih buat menuju wisuda. Kapan sih wisudanya nih rencananya?
1: Wisudanya bulan depan, Agustus.
0: Terus apa aja yang harus dipersiapkan sekarang?
1: Mungkin dipersiapkan dari itu mungkin ya. Tapi kalau persiapan-persiapan yang berkas-berkas kayaknya udah sih ya sekarang.
0: Jaman.
1: Ini yang terakhir. Kebetulan hari ini sih saya selesai.
0: Wow, udah tinggal
1: semua
0: print
1: berkas-berkasnya.
0: Berarti.
1: Sudah di-print, sudah dikumpulin. Tinggal besok ini akhir Juli ini yudisium, bulan depan wisuda. Mungkin nyiapin baju mungkin ya, nyari-nyari seragam gitu ya.
0: Iya, cari dress code gitu ya di hari
1: iya,
0: bahagianya.
1: Iya, yang akhirnya selesai selama perkuliahan.
0: Alhamdulillah, kok alhamdulillah loh, iya sih juga. Tapi yang pasti senang banget ya Sinta bisa menyelesaikan skripsinya. Bentar lagi ada tambahan gelar di belakang namanya gitu ya. Ada pesan gak sih untuk teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi mengenyam pendidikan kuliah, atau mungkin yang sedang agak kusut nih dengan skripsiannya?
1: Mungkin untuk yang skripsian, tetap semangat, jangan menyerah walaupun mungkin stres untuk revisi atau ngajar dosen buat bimbingan itu apa-apa. Walaupun ada stres-stresnya dikit, tapi yang penting kerjain aja, selesaikan pelan-pelan.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih. Tetap
0: pelan-pelan
1: semangat,
0: tapi
1: jangan
0: tetap
1: menyerah
0: jalan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Iya,
0: jangan
1: pelan-pelan
0: menyerah.
1: Walaupun iya.
0: Oke, okay, deh Sinta.
1: Kata orang-orang itu skripsi yang baik, skripsi yang diselesaikan gitu katanya.
0: Iya benar. Kalau nggak selesai nggak dapat gelar sarjana nanti ya.
1: Iya.
0: Sayang kuliahnya udah lama, terus udah bayar mahal juga, udah waktunya kepake gitu ya untuk belajar nggak selesai. Tapi syukurnya Sinta udah selesai, dan semoga ilmunya nanti bisa diterapkan ya untuk masyarakat kedepannya gitu ya, sesuai dengan passion nantinya. Oke Sinta, semangat ya buat persiapannya ya.
1: Iya, makasih.
0: Oke deh, selamat sore, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Wow, teman pro 2, seseru itu ternyata persiapan untuk menuju skripsian yang selesai pada akhirnya. Dan ini ada satu lagi ya, untuk yang baru Semhas juga, yang akan aku hubungi ya, di telepon juga ya. So, buat kamu yang penasaran kalau tadi ada Sinta, sekarang ada siapa ya yang akan aku hubungi ya. Penasaran banget ya buat teman pro 2 ya, siapakah itu? Apakah dia juga lagi berbahagia? Pasti dong ya, wajib banget sih harus bahagia sih menurut aku. Halo, assalamualaikum. Halo. Seneng banget denger suaranya ya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Mbak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga dan senang banget ya tahu kabar kalau Via akhirnya udah selesai seminar hasil dan OTW wisuda. Selamat ya. Once again, congratulations. ini mau tanya-tanya dong sama Via ya yang udah selesai skripsi gitu kan. Gimana sih perjalanan atau proses skripsian yang dijalani selama pendidikan?
2: Wah,
0: agak panjang ya?
2: Iya, agak panjang.
0: Ini kamu jurusan apa dan kuliahnya di mana sih, Vi?
2: Oh ya, halo teman Pro2. Kenalin, aku Via. Aku jurusan ilmu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di Institut Agama Islam Hasan Wadi NW Lombok Timur.
0: Wow, dari Lombok Timur nih ya. Kalau boleh tahu judul skripsi kamu apa?
2: Judul skripsi aku analisis persepsi pendengar lagu Teramini karya Gaya Indrawari sebagai motivasi penerimaan takdir di media sosial TikTok.
0: Ih, aku baru ingat kamu sempat nanyain ya waktu itu ya, waktu Gaya datang ke ini ya, ke Mataram ya waktu itu ya.
2: Iya, waktu itu aku
0: banget
2: lagi.
0: Ya. Terus gimana itu dalam buat skripsinya? Kayak ada hal-hal yang menantang yang kamu hadapi gak sih? Atau kayak, karena kan lagunya Gaya tuh banyak banget yang suka kalau menurut aku. Ada yang menantang gak
2: pastinya
0: sih?
2: Pastinya ada, karena kan prosesnya juga gak cepat-cepat banget. Aku ngerjainnya itu sekitar 5 bulan. Terus juga gimana ya, sulitnya itu mungkin pas janjian sama dospem.
0: Okay. Biasalah ya. Biasa, jam terbangnya tinggi soalnya.
2: Iya, benar. Okay. Apalagi waktu itu awal-awal aku bimbingan itu Mbak, bulan puasa kan. Jadi kayak dosen pasti kita sama-sama puasa lah gitu.
0: Oke. Okay. Puasa terang adalah perisai. Terus kemarin iya, pas Semhas gimana?
2: Kemarin lancar-lancar aja sih.
0: Aman, gak deg-degan kamu?
2: Oh, deg-degan banget.
0: Oh, deg-degan banget. Oke, tapi gak sampai copot kan ya?
2: Aman, aman.
0: Oke, berarti udah kelar semuanya, tinggal persiapan menuju wisuda. Persiapan kamu apa aja?
2: Alhamdulillah. Apa, Pak?
0: Persiapan kamu OTW wisuda.
2: Kalau berkas-berkasnya udah semua. Terus juga namanya juga cewek, pasti ribet banget.
0: Iya. Yeah.
2: Kayak kebaknya.
0: Iya lagi.
2: Fotografer. Itu sih yang belum.
0: Oke. Kalau administrasi insya Allah semuanya udah aman ya.
2: Ya udah
0: aman. Udah aman semuanya. Yang pasti itu yang harus diduluin. Karena kan kalau gak memenuhi syarat itu, khawatirnya gak keluar nama kamu nanti disebut pas yudisium. Yudisiumnya kapan?
2: Yudisiumnya tanggal 3 Agustus.
0: Wow, lumayan bisa persiapan lah ya. Oke, dan terakhir mungkin nih pesan kamu sama teman Pro 2 yang lagi menjadi mahasiswa atau mungkin yang sedang mempersiapkan perjuangannya menyelesaikan skripsi, ada pesan gak sih buat mereka?
2: Pesan dari aku, kalian jangan patah semangat. Kita sama-sama tahu kalau perjalanan ini emang gak mudah, tapi kalau kita terus berusaha, terus gak nyerah, kita pasti bakal selesai kok.
0: Oke, insya Allah semuanya pasti selesai asal diselesaikan. Oke. Sekali lagi congrats ya Via, selamat menambah nama ya dengan gelar ya di belakang nama kamu nantinya, dan semoga ilmunya berkah bisa diberikan kepada masyarakat ya, dan mendapatkan pokoknya hasil yang sesuai dengan harapan kamu. kamu juga. Oke deh Via, thank you buat waktunya ya. Semoga persiapan wisudanya lancar ya. Dan ini kabarnya lagi prepare-prepare gitu. Oke deh kalau gitu lanjut lagi persiapannya. Assalamualaikum. Oke, teman Pro 2. Seru banget ya ternyata mereka lagi siap-siap untuk wisudanya. Ya, semoga pokoknya buat yang udah selesai SEMHAS kemarin ya, bentar lagi bakal wisuda di bulan depan bulan Agustus, semuanya bisa selesai semua persiapannya ya. Dan tentu aja karena itu adalah momen yang sangat seru sih menurut aku ya. Jadi kayak harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kapan lagi coba ya momen sarjana itu akan menjadi momen terindah dalam hidup kamu ya. Buat yang belum, ayo semangat katanya ya, pasti semuanya bisa selesai. Tadi yang udah wisuda-wisuda udah bilang kayak gitu, soalnya pasti akan selesai, jangan patah semangat ya. Walaupun memang banyak ujian, tantangan dan cobaannya, pasti bakalan ada kok titik temunya atau jalan keluarnya sambil dibawa jalan-jalan. Oke, dan gak berasa banget, aku udah hampir di jam 17 waktu Indonesia Tengah di sore ceria hari ini. So, waktunya untuk pamit undur diri ya. Nanti di jam 5 sore alias di jam 17 bakal ada Gibol hari ini ya, Man versus AI. Jadi buat kamu yang penasaran bakal bahas tentang apa gitu ya di Gibol sore hari ini, pastikan untuk tetap stay tune ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan saatnya Putri closing ya, langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan dari sore ceria 17 Juli 2026. Oke, jangan kemana-mana, pastikan kamu stay tune terus di frekuensi 104,2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senjata Fakur kembali hadir lagi dan ada Putri yang menemani kamu ya di 104,2 FM hari ini dengan single-single religi sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18:15 menit. So stay tune dan pastikan kamu tetap di frekuensi 104,2 FM, teman terbaik kamu, sambil menunggu kumandang azan maghrib di pukul 18:15 menit nanti.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Teman terbaik

Teman-teman Pro 2, peluk aku Tuhan ya. Dan gimana cara kita supaya bisa mendapatkan pelukan dari Sang Pencipta adalah dengan kita beribadah. Apalagi kita sudah menyimak tadi kumandang azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi yuk salat maghrib dulu, teman Pro 2, laksanakan ibadah yang insya Allah akan membuat kita tenang, bisa membuat kita lebih nyaman gitu ya dengan apa yang kita jalani dan apa yang kita dapatkan di kehidupan kita. Dan semangat untuk kamu yang mungkin masih berjuang sampai hari ini gitu ya, dan semoga aja hal-hal yang kamu inginkan, yang kamu harapkan bisa tercapai. Amin ya.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban. Teman terbaik.

menanti panggilan teman Pro 2. Siapa sih yang gak pengen gitu ya untuk mewujudkan atau melengkapi gitu ya rukun Islamnya, yaitu melaksanakan ibadah haji gitu ya. Tapi mungkin diawali dengan kamu mengusahakan segala sesuatunya gitu ya untuk menggapai mimpi kamu diwujudkan untuk menjadi nyata ya. Jadi kayak ada trik-triknya gitu ya untuk kamu yang ingin berhaji gitu ya atau umroh gitu ya, supaya bisa ya melaksanakan ibadah yang luar biasa ini ya. Persiapan kamu gak hanya kayak pengen-pengen aja gitu ya, tapi mental kemudian ilmu ya itu juga harus kamu ketahui ya, dimana persiapan ibadah haji ataupun umroh ya itu membutuhkan perencanaan mulai dari kamu secara fisik, finansial, dan pemahaman tata cara ibadah, dan memilih kamu melakukan perjalanan itu dengan agen perjalanan yang terpercaya, teman Pro 2. Dimana memang setiap orang punya keinginan yang kuat gitu ya untuk bisa menyelesaikan satu ibadah yang luar biasa ya, karena ada beberapa tata cara yang harus diketahui juga, rukun dan wajibnya harus dipahami ya, mulai dari mikot, ihram, tawaf, sa'i hingga tahallul agar ibadahnya syah ya. Dan ikuti manasik haji umroh ya secara aktif, dan gunakan panduan praktis yang biasanya memang sudah ada di aplikasi resmi juga, dan luruskan niat. Itu yang paling penting ya teman Pro 2 ya, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan penting banget untuk menjaga kesehatan. Biasanya kalau kita yang udah biasa olahraga mungkin bakal tidak terasa melelahkan, bahkan kayak nikmat banget rasanya ya, kayak harus jalan kaki, olahraga ringan ya, terus juga stamina dan hidrasi itu harus banget dijaga, karena cuaca di Arab sana tuh cenderung panas. Minum air putih tuh kayak wajib banget, vaksinasi dan obat-obatan juga harus disiapkan ya teman Pro 2 ya. Terus belum lagi packing-packingnya, aduh banyak banget yang harus disiapin ya. Cuman ketika kamu udah waktunya dipanggil untuk beribadah, insyaallah semuanya akan terasa lebih mudah. Yang penting udah siapin diri dulu teman Pro 2, dan semoga aja kamu udah melakukan persiapan itu. Amin insyaallah.

berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

ya, single dari miliknya Mahar Zain with Solo ya. Single terakhir yang ngebuat aku harus pamit undur diri dari Senja Tafakur untuk edisi hari ini ya. Nanti di pukul 19 bakal ada Gibol ya, Gila Bola, yang bakal nemenin kamu update informasi bola. Dan tentunya bakal ada Jaga Malam bareng sama Dipa hari ini. So, waktunya Putri pamit ya, langsung dari Jalan Langkot 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Ball. Man versus machine, hot versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. G-Ball, Man versus machine, hot versus AI.
4: Hadir lagi untuk edisi kali ini di Gibol, gila bola untuk man versus machine, host versus AI. Wah, bakalan seru banget nih teman Pro 2, karena ini adalah minggu terakhir kita akan menyaksikan penampilan ataupun juga bagaimana pertandingan yang menentukan siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026. Dan wah, rangkaian Gibol sendiri itu dari awal ya, dari fase grup, kemudian fase 32 besar sampai fase 16 besar, terfinal, kemudian semifinal, dan akhirnya kita sampai pada dua tim. Wah, ini dua tim yang keren banget sih. Ada Argentina, siapa nih pendukungnya Argentina? Dan juga tim Spanyol yang nantinya akan bertemu di final. Dan kamu kalau udah prediksi-prediksi juga gitu ya, aduh aku tim Spanyol deh, kayak gitu, boleh-boleh aja ya. Tapi penasaran dong gimana dengan AI? Kira-kira kalau kita tanya AI tuh dia mendukung siapakah? Atau bagaimana prediksinya juga kah? Dan ini gak mutlak ya teman Pro 2, sekali lagi ini just for fun. Dan ya seru-seruan aja untuk kita ngobrol bareng AI. Okay? So sebelum kita nanti tanya-tanya AI-nya, kita dengerin dulu ya yang satu ini biar makin semangat. Stay tune terus di Gibol, gila bola.

ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Teman Pro 2, di Gibol kali ini kita bakalan bahas langsung prediksinya seperti apa ya, dan juga review tim pemenang semifinal kemarin ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu memang pertandingannya luar biasa seru banget ya teman Pro 2. Dan kita memang sudah melihat juga bahwa final Piala Dunia nanti itu ada dua negara tersisa, dua filosofi bermain yang berbeda, dua tim yang sama-sama punya sejarah besar, Argentina melawan Spanyol. Kalau menurut saya sih ini final yang pantas. Gimana menurut AI?
1: Argentina bawa determinasi dan gaya main yang intens, sementara Spanyol dengan kontrol bola yang rapi dan tempo yang sabar tapi mematikan gitu ya. Bisa jadi watal pertandingan adu strategi.
0: Iya sih, aku mau review dulu nih perjalanan Argentina. Karena jujur ya, banyak yang bilang Argentina musim ini meyakinkan tapi kayak ada yang masih meragukan gitu. Tapi tahu-tahu sudah di final.
1: Pertama mental juara ya. Itu kelihatan pas lawan Mesir di babak 16 besar, terus ngalahin Swiss di perempat final, dan akhirnya nyingkirin Inggris 2-1 di semifinal. Kedua, keseimbangan tim. Argentina gak bergantung ke satu pemain. Kalau satu lini kesulitan, ya ada yang ambil alih gitu. Organisasi pertahanan mereka juga jauh lebih solid dibanding awal turnamen. Transisi menyerang mereka juga jadi lebih cepat dan efektif. Ketiga, adaptasi taktik. Ah nih, ini salah satu kekuatan terbesar mereka. Mereka bisa nyesuaiin gaya main tergantung lawan. Kalau lawannya tim yang suka pegang bola, mereka tuh sabar nunggu celah. Tapi kalau ketemu tim yang main terbuka, mereka bisa lebih agresif. Jadi ya, kalau ada yang masih ragu, mungkin karena mereka nggak tampil spektakuler setiap menit. Tapi turnamen kayak Piala Dunia ini bukan soal main indah aja sih. Yang penting ya menang. Dan Argentina berhasil konsisten menang sampai ada di final ini.
0: Ya betul, dan yang paling terlihat itu adalah kedewasaan bermain kali ya. Argentina tidak lagi memaksakan menyerang. Mereka tahu kapan harus menekan mungkin, kapan harus menunggu, dan kapan harus memperlambat tempo. Dan juga kayaknya gak yang panik-panik banget karena sebagian besar pemain mereka juga sudah terbiasa ya bermain di laga besar. Dan itulah dia, pengalaman itu gak bisa dibeli ya, udah ada mental juara. Tapi menurut kamu siapa nih pemain paling penting di Argentina? Bukan yang paling terkenal ya, yang paling penting.
1: Bukan yang paling terkenal ya. Kalau gitu aku justru melihat ke pemain yang gak selalu dapat spotlight tapi bikin tim itu jalan gitu. Biasanya gelandang bertahan atau pemain pengatur tempo itu sih.
0: Oh, aku kira kamu bakal pilih striker nih.
1: Iya, wajar sih bikin striker itu ya. Tapi tanpa striker yang bisa dapat supply bola bersih tuh, ya mereka jadi gak banyak peluang gitu. Jadi aku pilih gelandang yang ngatur ritme, yang sambungin lini belakang ke depan gitu. Pemain kayak gini biasanya sih kerjanya sunyi, tapi justru itu nyewatin. Tapi ya striker tetap penting, apalagi kalau peluang sedikit tapi efisien gitu ya.
0: Yang berebut bola, yang mengatur ritme, justru itu sama pentingnya ya. Kadang kita cuma lihat siapa yang cetak gol gitu kan. Karena menariknya itu justru ya itu tadi ya, karena pertandingan itu sering dimenangkan oleh pemain yang jarang menjadi sorotan justru.
1: Dan ya emang gitu ya, orang kan biasanya liatnya scoreboard gitu kan. Tapi ya di balik layar gitu, di balik lapangan ada pemain yang kerjanya tuh untuk memastikan semuanya tetap stabil gitu loh. Pemain sayap yang gak capek lari, nutup ruang, bahkan kiper yang bikin penyelamatan krusial pada saat momen-momen yang menentukan gitu tuh, ya itu yang gak kalah penting. Tapi ya tetap striker akan selalu dapat spotlight sih. Soalnya gitu ya, yang nendang terakhir kan biasanya yang diingat.
0: Iya betul, tapi sepak bola itu kan olahraga tim. Kalau disuruh menyebutkan 3 kekuatan Argentina, apa aja nih menurut AI?
1: 3 kekuatan paling menonjol nih ya. Yang pertama mental juara. Itu yang paling kerasa sepanjang turnamen ini. Mereka nggak gampang goyah saat tertinggal atau mainnya ketat, mereka tetap tenang. Yang kedua, keseimbangan antar lini. Organisasi pertahanan rapi, tengah disambung terlalu tempo, dan lini depan efisien banget manfaatin peluang. Yang ketiga, ini tadi ya, kedewasaan taktik. Mereka tahu kapan press tinggi, kapan bertahan lebih dalam, dan kapan memperlambat tempo biar ritmenya tetap di bawah kendali mereka gitu.
0: Iya, aku tambahin ya, kayaknya komunikasi antar pemain juga sangat baik ya, dan juga dukungan supporternya.
1: Komunikasi di lapangan itu kunci. Kalau pemain bisa saling ngertiin gerakan satu sama lain, apalagi dukungan supporter yang full energi, itu nambah dorongan emosional luar biasa gitu.
0: Ternyata memang gak bisa diukur dengan angka lah gitu ya. Ternyata memang itu bisa mempengaruhi juga psikologi pemain gitu. Apalagi orang Argentina, kan nyanyi terus tuh dari menit pertama sampai terakhir. Kalau aku jadi lawannya, udah minder duluan kayaknya ya.
1: Iya bener, kayaknya mental itu bisa naik berkat sorakan ribuan orang, bikin lawan deg-degan juga sih.
0: Nah sekarang kita lihat dulu nih, kelemahannya pasti ada dong.
1: Menurutku ada 3 titik lemah yang bisa dimanfaatin Spanyol sih. Pertama, ketergantungan pada transisi cepat. Kalau Argentina berhasil dipaksa bertahan terus-menerus dan lawan pegang bola lama, ritme menyerangnya Argentina bisa kelar. Kedua, press tinggi dari lawan. Kalau ini tengah mereka kesulitan keluar dari tekanan, kadang mereka jadi dipaksa main bola langsung yang nggak selalu efektif untuk mereka. Terus yang ketiga, finishing. Ya, mereka bisa ciptain peluang, tapi nggak selalu bisa konversi jadi gol. Nah, mengingat Spanyol itu senang kuasain bola dan main sabar, pertarungan di lini tengah akan jadi kunci banget. Jadi, kalau dirangkum buat siaran di Ball, bisa kayak gini. Argentina datang ke final dengan banyak kelebihan, tapi mereka tetap punya celah. Kalau Spanyol bisa kuasai lini tengah, putus transisi cepat Argentina, dan paksa mereka main di luar ritmenya, peluang Spanyol untuk angkat trofi bakal jauh lebih besar.
0: Oke, dan itu bisa merugikan ya kalau misalnya pakai emosional. Nah, kita juga pengen pastinya tim favorit kita itu menang gitu loh ya. Nah, berarti kalau Argentina ingin juara, mereka harus bermain lebih tenang ya. Karena final kan bukan hanya soal teknik, tapi juga soal pengendalian emos. Oke, AI coba jawab dengan singkat ya. Kalau menurut kamu siapa yang lebih baik nih? Dari segi mental?
1: Kalau dari segi mental, aku sedikit lebih ngasih nilai plus ke Argentina.
0: Kalau dari segi pengalaman?
1: Dua-duanya sebenarnya udah makan asam dalam turnamen besar ya. Jadi aku sih melihatnya mereka seimbang ya di hal pengalaman.
0: Kalau serangan balik?
1: Untuk serangan balik, Argentina jelas punya senjata yang tajam banget ya untuk transisi cepat. Tapi hati-hati, karena kalau lawannya Spanyol yang rapi kuasain bola, serangan balik itu bakal lebih sulit muncul. Jadi kuncinya itu ada di bagaimana Argentina mengatasi tekanan di lini tengah dan seberapa efisien mereka mengubah peluang menjadi gol dalam tempo yang ketat seperti final.
0: Oke, kalau dari segi pertahanan?
1: Spanyol sedikit lebih unggul. Organisasinya rapi dan disiplin.
0: Wah, itu pilihan AI ya teman-teman.

Pada Piala Dunia 2026, FIFA meningkatkan teknologi offside dengan menghadirkan avatar 3D berbasis AI untuk setiap pemain. Dengan pendekatan ini, sistem dapat melacak pergerakan pemain secara lebih presisi, termasuk dalam kondisi pergerakan cepat atau situasi yang terhalang.

0: lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Teman Pro 2 masih di Gibol Gila Bola, program yang mempertemukan dua cara berpikir ya. Sebenarnya aku udah pakai feeling, terus AI pakai data. Kadang aku gemes juga dengan jawabannya, kadang AI bener juga. Nah, kita langsung ya lanjut. Coba kita tanya-tanya lagi si AI hari ini ya. Apakah dia sebijaksana kemarin menjawab prediksi-prediksi di Piala Dunia ini? Nah, AI, sekarang kita bahas lawan Argentina di partai final. Tim yang sejak dulu itu identik dengan permainan indah. Tim yang kalau pegang bola itu lawan sering cuma bisa ngejar aja. Spanyol, gimana menurut kamu?
1: Betul banget, Spanyol itu punya DNA tiki-taka yang terkenal di seluruh dunia. Permainan umpan-umpan pendek mereka itu bukan cuma gaya, tapi alat untuk ngontrol ritme pertandingan. Mereka tuh sabar banget bangun serangan, tarik lawan keluar dari posisinya,

0: tuh sekelewatilah kecil. Dan yang menarik di final nanti, itu gaya Spanyol ini bakal jadi ujian besar buat lini tenis Argentina sih. Kalau Argentina bisa potong aliran bola Spanyol dan gak kebawa main tempo lawan, mereka punya peluang. Tapi, begitu Spanyol diizinkan main dengan nyaman, mereka bisa fast buat game changing begitu ya.
1: Iya sih, kadang aku kalau nonton Spanyol itu sampai bingung, bolanya muter terus gitu, sampai nungguin gitu, nembaknya kapan gitu kan.
0: Tapi ya justru itulah seninya Spanyol, mereka sabar banget nunggu momen yang pas.
1: Tapi bukannya itu juga bisa jadi kelemahan gak sih? Kadang terlalu banyak umpan gitu, sampai lupa nembakin bolanya.
0: Kadang saking asiknya jaga bola, malah jadi kurang greget di depan gawang. Kalau striker mereka lagi gak tenis, ya bisa jadi frustrasi sih. Karena kerja keras build up panjang gak selalu berbuah gol gitu kan. Apalagi kalau Argentina berhasil potong ritme mereka, Spanyol bisa kelihatan tumpul juga. Benar sih itu kelemahan potensial, tergantung seberapa tajam mereka di sepertiga akhir lapangan.
1: Tapi kalau menurutmu apa nih kekuatan terbesar Spanyol?
0: Kekuatan terbesar Spanyol itu kolektivitasnya. Mereka main sebagai satu kesatuan, bukan cuma ngandelin satu bintang besar doang. Dan yang paling bahaya, mereka jago banget dan manfaatin half space, area kecil di antara gelandang dan bek lawan. Dari situ mereka bisa nyusup dan bikin peluang. Jadi kalau mereka dikasih ruang sedikit aja untuk main dengan ritme mereka, ya repot buat tim manapun ya lawan mereka gitu.
1: Ya sih, itu bikin saya kagum sih tapi ya. Tapi tentunya ada dong kelemahannya.
0: Ya ada juga sih. Permainan mereka kadang bergantung sama kesabaran yang luar biasa ya. Jadi kalau mereka dipaksa main cepat atau ritmenya diganggu, mereka bisa kelihatan nggak nyaman.
1: Nah sekarang kita coba cek-cek dulu nih ya. Coba AI jawab cepat aja nih ya. Main cantik atau main efektif?
0: Efektif. Gaya doang nggak cukup.

0: host versus AI. Kalau tadi kita sudah mereview dan juga mengulas kekuatan Argentina dan Spanyol, pastinya nih teman Pro 2 kita udah tahu ya seperti apa prediksinya AI, karena kalau AI berdasarkan analisis gitu loh. Dan pastinya kalau Argentina melawan Spanyol nantinya seperti apa jalan pertandingannya, tidak ada yang bisa memastikan, karena kita harus lihat nanti ya. Harus nonton langsung, harus dengerin langsung pertandingannya, karena kalau berdasarkan review-review dari permainan-permainan atau gaya bermain mereka selama ini, itu memang kita bisa melihat seperti apa efektivitas ketika peluang datang, mungkin penguasaan bola, mental juaranya seperti apa. Karena dalam sepak bola modern, kualitas peluang itu kadang lebih penting nih daripada jumlah penguasaan bola gitu. Dan apapun bisa terjadi di saat itu. Kira-kira teman Pro 2 pilih Argentina atau Spanyol? Kamu boleh banget untuk komen-komen ya, kirim WhatsApp ataupun DM juga di media sosialnya Pro 2. Nanti kita baca-baca. Well, terima kasih ya untuk teman Pro 2 yang udah seru banget ya kalau dengerin Gibol selama ini, dari momen fase grup, kemudian 32 besar, 16 besar, quarter final, semifinal, hingga menjelang final ini. Kita sih harapannya semoga aja Piala Dunia kali ini membawa satu dampak besar ya, gak cuma ke diri kamu aja nih teman Pro 2, apapun hasilnya gitu. Tapi Piala Dunia sudah selalu menghadirkan cerita, kayak ada sedihnya, ada tawanya, ada kejutan-kejutannya, dan pastinya selalu ada momen yang bisa dikenang bertahun-tahun kemudian ya. So, teman Pro 2, terima kasih sudah selalu dengerin Gibol juga ya. Semoga review dan prediksi hari ini menambah seru suasana menjelang final. Jangan menjadikan prediksi ini sebagai satu hasil yang mutlak ya, karena pastinya kita harus tetap sportif, nikmati pertandingannya, dan terus dukung sepak bola dengan semangat fair play. Oke, teman Pro 2, Dini mau informasikan dulu untuk jadwal pertandingan ya. Jadi teman Pro 2 yang udah gak sabaran banget, pertandingan finalnya itu nanti tepatnya di tanggal 19 Juli waktu setempat ya, waktu New Jersey Stadium di New York sana, Spanyol melawan Argentina, jam 3 dini hari, jam 3 waktu Indonesia Tengah ya. Dan berarti di sini tanggal 20 Juli. Gimana? Kamu udah siapin untuk nobar? Udah siapin jersey tim favorit kamu antara Argentina atau Spanyol? Ya udah, kamu pokoknya harus set alarm ya. Dan jangan lupa kamu bisa dengerin juga pertandingannya melalui RRI, tepatnya di Pro 1 RRI Mataram. Dan Pro 2 senang sekali dengan program-program pesta bola RRI-nya ya. Kita juga ada VAR kemarin, terus ada deep talk ya tentang sepak bola dunia, dan pastinya ada Gibol ini di mana kita juga mendengarkan prediksi-prediksi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan alias AI. Tapi ini edisi Gibol terakhir. Thank you so much. Semoga aja tim favorit kamu bisa juara nantinya, siapapun juaranya ya teman Pro 2. Pokoknya kamu harus jadikan cerita di Piala Dunia 2026 ini sebagai cerita yang gak akan dilupakan dan bikin kamu juga terus berkembang ya. Thank you untuk kamu yang udah stay tune. Dini pamit undur pastinya, and stay tune terus di 104,2 FM. Bye bye.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: jadi korban gigitan nyamuk. Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Ares atau sayur ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu Ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur Ares yang kita kenal sekarang.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman Pro 2, personel Polres Bima Kota, Bribda Andri Lesmana, berhasil mengharumkan nama Polres Bima Kota dengan meraih medali perak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat cabang olahraga judo kelas 60 kg. Prestasi tersebut diraih setelah Bribda Andri Lesmana tampil penuh semangat dan sportivitas dalam 4 pertandingan yang berlangsung sengit melawan para atlet terbaik dari berbagai kabupaten kota di Provinsi NTB. Masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, Laras Ajang Nareswari, atlet dari Kota Mataram, berhasil memecahkan 2 rekor baru pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Laras turun pada cabang olahraga akuatik yang berlangsung di kolam renang Dewi Anjani, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Kamis 16 Juli 2026. Putri kedua pasangan Jibeng Ismono dan Nusa Penidani Diah Pitaloka sukses finish dengan catatan waktu 1 menit 11.9 pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu putri, melampaui rekor porprov tahun sebelumnya milik Anissa Nurjanah Cailani. Sekian teman Pro 2 informasi untuk malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune teman Pro 2. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, nemenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
1: Hai,
0: halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
1: Ruth aja ya?
0: Ya. Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik banget.
0: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
1: Selalu ya?
0: Selalu.
1: Gak apa-apa. Ini teman-teman Pro 2 FM.
0: Seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
1: Seperti yang tadi saya bilang ya, kesibukannya syuting.
0: Syuting-syuting
1: ya,
0: aja.
1: Syuting konten sendiri.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting
1: ya,
0: kan.
1: Nunggu callingan ya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
0: Bener. Halo Joko Anwar.
1: Boleh hubungi.
0: Aduh. Oke, berarti lagi apa, lagi aktif banget konten-konten berarti ya?
1: Sekarang aktif konten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
0: Oh
1: fitness,
0: iya.
1: Iya.
0: Oh wow.
1: Lagi masuk di situ juga.
0: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
1: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
0: Oh iya.
1: Sertifikasi.
0: Wow. Serius?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Fun fact.
0: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
1: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin. Apalagi kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai. Apalagi dulu gak punya duit.
0: Ya,
1: jadi aku ngambil license ini buat jadi pedoman yang aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something. Tidak cuma ngomong aja.
0: Bener, ada dasarnya setidaknya lah ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Wow, tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
1: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri, akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
0: Okay.
1: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Karut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
1: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym, tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
0: Iya,
1: takut
0: bener.
1: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
0: Yeah,
1: aku ngerasa
0: bener.
1: Sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
0: Bener-bener.
1: Iya, just don't be shy kayak. Don't be shy.
0: Bener. Maksudnya kan kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
1: Dan
0: gitu
1: mulai
0: kan.
1: Dari yang paling gampang. Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
0: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
1: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
0: Oke.
1: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau bajunya kotak-kotak.
0: Oke.
1: Itu ngaruh banget.
0: Iya benar.
1: Jujur.
0: Benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Itu yang bikin aku kayak oh oke, okay, aku kalau mereka bisa, aku bisa juga.
0: Oh gitu, mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
1: Iya betul.
0: Bener.
1: Harus sih punya goals menurutku.
0: Punya goals gitu kan, dan harus disiplin.
1: Betul.
0: Kan?
1: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
0: Ah itu dia, bener. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
1: Iya benar, stamina.
0: Apalagi
1: kan kita juga kalau di apa weightlift gitu itu kan juga harus pakai core.
0: Bener.
1: Core-nya juga dilatih.
0: Betul.
1: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga sama-sama pakai diafragma. Jadi
0: iya
1: dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga kan.
0: Betul sih, benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
1: Yes, betul.
0: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik dari tahun
1: 2016.
0: Wow, 10 tahun berarti.
1: Itu juga kayak, oh iya ya, udah lama
0: satu
1: banget.
0: Satu dekade loh, pas persis loh. Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
1: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl.

0: bisa jadi part dari timnya mereka. Karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama sekarang. Ya, It's Only Me itu masih baru rilis.
1: Yeah.
0: Dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
1: Bener.
0: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
0: Bener-bener. Wow. Karena bener-bener aku tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB, bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempet ngobrol kan, emang inspirasinya random banget sih.
0: Iya, Caleb
1: agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkep dari Caleb dan juga Abi Bela Negara Abi?
0: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel. Ketika aku pengen sesuatu, misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata, dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak, nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
0: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri, dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Ingin Salahkan Cinta nih?
0: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya.
1: Wow.
0: Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, lovey dovey.
1: Bener-bener.
0: Pertama kali yang sedih banget.
1: Sedih. Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
0: Banget lah.
1: Aduh.
0: Apa akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MSC Music Live Chat.

0: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia. Halo. Alright, sempat di spill sedikit ya, single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
1: Yeah.
0: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
1: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus.
0: Okay.
1: Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
0: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin.
0: Okay.
1: Tapi alih-alih dia itu marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti, kayak memahami. Paham, ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
0: Bener-bener.
1: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
0: bener
1: sama?
0: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti marah, emosi segala macam. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiga berarti.
1: Yes. Berempati sih.
0: Berempati.
1: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama KB, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
0: Bener.
1: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
0: Yes.
1: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya apa sudut pandang yang diambil gitu kan?
1: Iya.
0: Beda banget gitu kan? Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
1: Karena menurut aku ini jarang diomongin, makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin, berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
0: Bener.
1: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir gak sih ngomong soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati, tapi lebih ke konservatif empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
0: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
1: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan itu unlocked.
0: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
1: Iya lagi. Iya
0: kan?
1: Jadi dibilangin emotional stable.
0: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung langsung apa kayak hajar gitu kan, maksudnya berajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang
1: berantem gitu.
0: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga nggak acceptance sih,
1: karena sebenarnya masih ada ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu, kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
0: Iya sih, benar.
1: Jadi ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya, kayak
0: bener.
1: Aku memahami dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
1: Koma sih ya. Kita tunggu lagu terbarunya.
0: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti.
1: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin, mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
0: Okay.
1: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengar Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
0: Okay.
1: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta. Tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama cowok.
0: Okay.
1: Rasa jatuh cintanya
0: Butterfly era.
1: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius. Okay. Dimana kayak oh ya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
0: Oh wow, okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus belah hati. Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
1: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya. Gitu.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
1: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
0: Oke, benar sih.
1: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin berapa lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya? Zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an. Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
0: Benar.
1: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
0: Ah itu dia. Tapi itu nanti ya. Tapi menurut Arut nih, ketika kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
1: Iya betul.
0: Iya kan, ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
1: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan, bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya bukan cuma karena dikhianatin ya, bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
0: Ah itu dia, betul. Jadi gak perlu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
1: Yes
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain. Jadi yang ada capek doang gitu.
0: Betul, malah emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman-teman seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedback ya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: yes,
0: dari
1: Ruth
0: Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga ya, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Iya, yeah, breakdown.
0: Karena emosinya sangat-sangat terkuras. Gimana ya, akhirnya pertama kali berarti dia nyanyiin lagu galau.
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Okay, setiap orang pasti nyanyi kayak menuangkan rasanya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini, itu 2 jam atau 3 jam di shoot kita lagi recording, itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, bener-bener yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya, emosionalnya.
0: Iya. Maksudnya juga, secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga bawa capek.
1: Pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh.
0: Oh recording. Iya.
1: Iya, iya. Kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau lagi meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas
0: makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow, tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkataannya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini. Karena kalau cuma nyanyi satu kalimat, maksudnya cuma nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Ya,
0: apalagi nyanyi ya kan.
1: Nyanyi. Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk pemanasannya ya. Pemanasan nangisnya.
0: Oke. Okay.
1: Sisanya ya sudah.
0: Iya, sudah.
1: Yang adalah.
0: Benar, benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara,
0: Bela Negara Abi,
1: dan
0: ya?
1: Juga Karab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu kan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Ya, aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada
0: akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan jadi
1: aja.
0: EP gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devi Jani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya, ini lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit nyanyi lagu happy sama galau.
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis. Itu kayak, wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, musik kalian kuat sekali ya.
1: Iya, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain ngap rasanya. Kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Mm-hmm. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: yeah,
1: kayak
0: sih.
1: Diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence buat kayaknya bernyanyi itu?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Bukan lama-lama banget.
0: Oh ya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow,
1: Mariah Carey,
0: okay,
1: terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh ya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya. Iya,
0: pas
1: biopiknya naik bener-bener. Itu aku langsung kayak oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini, Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian. Sekedar kalian mau apa ya, mengisi waktu luang. Seperti tadi katanya,
0: bener,
1: ada pengen galau.
0: Ada yang pengen galau.
1: Ada yang pengen galau gak? Dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Bener.
1: Dibayangin aja pasti galau kok.
0: Nah, coba ya, coba memposisikan diri di posisi itu gitu kan, yeah. Pasti nangis juga sih. Iya kan, benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Ruth Garcia ya. Tapi setelah ini, gue mau dengerin dulu nih salah satu singlenya juga yang kemarin ya. Yang ini berarti di apa? Dari cerita ini yang kedua nih, Belah Hati.
1: Belah Hati.
0: Seru nih kayaknya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berada sama Ruth Garcia. Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Nanti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP. Didoakan sesegera mungkin, mungkin tahun ini.
0: Okay.
1: Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang ketahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh wow, tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, berarti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih? Kalau teman Prodo pengin tahu update-nya.
1: Di sosmednya aku pastinya di RUTHGRCH untuk Instagramnya aku sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosin lagunya aku, kesarinnya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer-nya sudah keluar semua, itu bisa di Fashion Vibe Channel. Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
0: Aduh. Benar, bisa ditonton ya. Dan tadi saya di request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke, last but not least, kira-kira apa ini yang hampir disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Produ seluruh Indonesia?
1: Buat teman-teman Produ di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
0: Betul.
1: Jadi jangan lupa di request lagu-laguku.
0: Nah itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
1: Terima kasih.
0: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di tahun ini berarti. Nanti main lagi di sini
1: ya,
0: dong. Oke, terima kasih juga buat teman produk seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyanyi favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
1: Ruth Garcia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram 104,2 MHz. Udah hari Jumat ya, besok udah weekend aja nih teman Pro 2. Udah punya rencana weekend mau kemana? Kayaknya masih mikir-mikir ya teman Pro 2. Ya udah nggak apa-apa, dipikirin dulu. Mungkin kamu butuh waktu buat nge-arrange kemana kamu bakalan pergi. Take your time ya. Sambil kamu mikir-mikir mau kemana besok, mending kamu curhat dulu deh teman Pro 2 ya. Karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari. So, buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, pas banget jaga malam kali ini 2 jam nih. Dari jam 9 sampai jam 11, Tipe bakal ngebacain curhatan kamu. Tentunya bisa gabung melalui WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa melalui line telepon di nomor tadi. And bisa ke Instagram Pro2FM Mataram. Tadi juga udah diawalin sama Salma Salsabil, sekarang kita ke Cynthia Gabriela, Batas Senja dan Lomba Sihir dulu.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Oke, teman Pro 2, dari pukul 9.25. Ah, udah makin malam nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, feel free aja. Karena kita open banget ya buat dengerin cerita kamu teman Pro 2. Apalagi Dipa di sini udah siap banget. Gak perlu ditanya udah siap belum, Dipa siap banget ya. Buat kamu yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, feel free aja. Langsung kirimin curhatan kamu ke WhatsApp kita di 081 902 057 ribu. Dan juga bisa ke WhatsApp 081 tadi, 902 057 ribu. Dan bisa line call juga. Oke, kalau gitu Dipa curhat dulu deh. Dipa tuh sebenarnya beberapa hari ini udah agak mendingan sariawannya teman Pro 2 yang Dipa curhatin kemarin-kemarin. Karena banyak banget ternyata sarannya dari teman-temannya Dipa, ada yang bilang pakai air garam lah, air lemon lah, terus pakai mouthwash yang ada kandungan obat-obatannya lah gitu kan. Akhirnya Dipa mencoba mouthwash itu dan it works gitu kan. Cuman Dipa tuh penasaran karena yang works itu setelah Dipa minum jus jambu biji. Tahu gak jus jambu biji? Nah dulu tuh Dipa sempat minum jus jambu biji itu waktu Dipa kurang tensi. Nah itu tensinya Dipa tuh bukan tensi NGMC ya, tapi ini tensi beneran. Tensinya Dipa tuh rendah banget. Terus kayak disaranin ini minum jus jambu biji aja karena bisa naikin tensi gitu kan. Akhirnya works gitu kan. Nah Dipa coba tuh kemarin pas di sariawan, ternyata works juga. Apa Dipa emang berjodoh sama jambu biji ya kalau sakit? Tapi jambu biji tuh nambah stamina banget teman Bro 2, serius deh. Ternyata banyak banget ya buah-buahan di alam Indonesia ini, di tempat tropis ini, yang bermanfaat banget buat kesehatan. Jadi you have to makan buah setiap hari teman Bro 2 kalau bisa. Karena ternyata yang Dipa sadari bahwa Dipa tuh jarang banget makan buah. Kalau misalnya lapar, dikit-dikit makan yang berat gitu kayak nasi, junk food dan sebagainya. Aduh itu gak sehat banget kan. Dan Dipa baru sadari lately, Dipa tuh butuh yang namanya makan buah. And boom, that's the reason why aku terus makan buah. Kayak tadi aku beli jus kiwi, dan jus kiwi tuh agak asam-asam, cuman better lah gitu lah rasanya. Jadi supaya enteng badan kita teman Pro 2 ngeluarin toxic-toxic yang ada. Toxic banget gak tuh? Kamu ada gak sih ngerasa ada di sekitar kamu toksik? Ah, coba kasih tahu Dipa nanti ya. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga.
3: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Oke, teman berdua masih barengan sama Dipa di sini. Dijaga malam untuk cerita penutup hari. Gimana? Udah ada curhatannya belum teman berdua? Udah siap belum curhatannya? Dipa sih udah siap banget ya bacain curhatan kamu. Karena I am beyond ready untuk membacain curhatan kamu teman berdua. Tapi buat kamu yang baru gabung di 104,2 FM, coba kasih tahu Dipa, kamu dari mana aja nih teman bro 2? Mungkin kamu habis tadi jalan-jalan, atau misalnya pulang kerja keliling-keliling Mataram, ya kan? Terus atau misalnya lihat city lights, serang banget gak sih, ya kan? Kayak feelsnya itu beda gitu kalau kita habis kerja terus bisa jalan-jalan, ya kan? Oke, dan teman bro 2, buat kamu yang pengen curhat ya, yang baru gabung, langsung aja gabung di 081-902-057000 atau bisa komen-komen di aplikasi RRI Digital juga, oke? Alright, teman bro 2. Wah, ini udah mulai berdatangan curhatan ini ya. Dan ini ada beberapa curhatan yang dipakurasi dulu. So, teman pro 2, ini bakalan menjadi curhatan pertama nih ya di malam hari ini. Jadi dia mau syukuran katanya. Tapi langsung ke anak yatim gitu, itu gak apa-apa gak sih katanya. Soalnya disuruh bikin acara keluarga gitu, tapi habis difitnah katanya dia sama iparnya, dicaci maki buat jauhin si yang curhat ini kan. Ya terus dia kayak gak ada minta maaf gitu ke keluarga yang curhat ini, malah masih bikin story kalau si iparnya ini adalah korban gitu. Menurutku ya, dengan kondisi kamu yang sekarang, mending syukuran langsung ke anak yatim sih, ya kan? Gak apa-apa banget kok, malah pilihan kamu tuh udah paling bijak sih menurut Dipa. Karena niat syukuran tuh kan untuk cari berkah, ya kan? Bukan cari validasi, ya kan? Jadi kalau kamu ke anak-anak yatim kan langsung berkah ya? Gitu kan, bikin hati kamu jauh lebih tenang, jauh lebih damai, ya kan teman pro 2. BTW happy birthday juga buat teman-temannya Dipa yang ulang tahun. Ada Mbak Ulil, ada Zawil, terus ada Om Daniel, happy birthday. Happy birthday buat teman-temannya Dipa yang berulang tahun di bulan ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu dilimpahkan rezeki yang baik, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik juga.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: cewek tuh
1: kuning lagi. Aduh,
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
6: Boleh, Mbak.
5: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
6: Baik, Mbak.
5: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
6: Oke, Mbak.
5: Captionnya apa ya? Oh gini,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2. Udah jam 10, mau 10.30 nih. Buru deh ya kamu curhat-curhat karena masih 30 menit lagi. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Oke, ini ada yang curhat nih teman bro 2. Dia lagi PDKT sama seorang cowok, namanya itu Sinita kan. Sinita ini bilang dia tuh cowoknya baik gitu, effortnya oke, bukan perokok berat, tapi komunikasinya kurang, terus sering salah paham gitu loh kalau lagi ngobrol. Dan otomatis Sinita ini kayak ngejelasin lebih rinci lagi, ngomong apa lagi gitu kan. Tapi dia tetap aja salah paham dan gak ngerti. Ini baru PDKT sih. Gak apa-apa kan aku tolak katanya. Karena ini tuh posisinya dia tuh gak ngomongin teka-teki, gak ngomongin mata pelajaran gitu loh. Ngomong normal-normal aja, cuman dia gak paham-paham gitu. Menurutku ya, kalau emang komunikasinya gak sefrekuensi, menurutku udahan aja deh. Daripada dilanjutin makin capek kamunya gak sih? Komunikasi dan understanding itu hal yang paling penting dalam sebuah hubungan, iya gak? Ya kan? Makin lama kayaknya makin gak cocok komunikasinya, emang gak sefrekuensi aja sih. Menurut aku pribadi. Tapi menurut Nita, bebas, balik lagi ke kamu ya. Kalau kamu pernah kejebak di hubungannya kayak gini gak teman bro 2? Coba kasih tau Dipa. Langsung aja di WhatsApp kita ya, di 081-902-057-000.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Oke, teman Bro 2, dan kita udah di 20 menit terakhir ya. Ternyata gak kerasa tapi kerasa. Gimana sih? Gak kerasa tapi kerasa. Oke, teman Bro 2, ini ada curhatan tentang per LDR-an ya. LDR-an sama pacar, pas ketemu iseng aja buka HP-nya katanya. Wajar gak sih cowok aku chatan sama ibunya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu terus tiap hari. Kayak ada aja yang diomongin ibunya, tapi kebanyakan minta duit karena doi sandwich generation kan. Aku tuh bingung mau lanjut sama dia atau enggak, katanya gitu teman berdua. Gini ya, selagi masih pacaran kamu tuh bukan prioritasnya. Lagian anak cowok dekat sama ibunya kok kamu ragu? Ntar gak dekat sama orang tuanya dikira red flag. Gimana sih, aneh banget. Aduh. Gini. Beda keluarga, beda kondisinya gitu ya. Jadi apa ya? Kalau ngobrol sama ibunya mungkin enggak apa-apa ya. Mungkin ibunya nyaman sama kamu gitu kan. Kayak cowok tuh emang harus dekat sama ibunya, dia tuh sebagai orang yang dekat sama ibu ya. Karena kedekatan itu bisa berkurang sedikit kalau nanti si laki-lakinya menikah dan punya anak gitu loh. Karena waktunya tuh bakalan terbagi sama anak sama istrinya gitu loh. Jadi wajarin aja dulu, apalagi dia sandwich generation ya. Jangan sampai kamu jadi kepikiran gitu. Kamu bantu dia deh untuk cari solusi apa gitu ya. Tapi kalau kamu emang udah gak nyaman, ya balik lagi ke kamu sih.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Okay, jam kembar nih, 22.55, 5 menit lagi Dipa bakal kelar nih nemenin kamu. So thank you so much teman Pro 2 buat yang udah dari tadi udah curhat, udah cerita. I hope itu bisa menenangkan kamu sedikit ya. And yeah, hopefully kamu bisa happy malam ini dan let go all the bad things ya. Yeah. Terus you know what? Sometimes some things are temporary. Semua hal itu sementara ya. Kita lupakan hal itu. Jadi sedihmu sementara, bahagia sementara. So ketika kamu lagi bahagia, nikmatin itu. Ketika kamu lagi sedih, hargain itu karena akan bahagia lagi. Ya, teman Bro 2. Okay, selamat beristirahat teman Bro 2. Selain ini ada Jazz Music yang bakal nemenin kamu. Thank you so much yang udah curhat-curhat and bye-bye semuanya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produe, dengan terdengar yang musik ini, maka seluruh kerabat kerja Produe segera pamit dari ruang dengar teman Produe. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Produe RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

bagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dari kawasan Angkola 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, raja segala makhluk. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda yang istimewa. Dia lebih cerdas dari siapapun, rajin beribadah dan rendah hati. Meskipun ayahnya adalah raja yang hebat, dia sama sekali tidak pernah sombong. Semua orang beranggapan Nabi Sulaiman pasti akan meneruskan tahta ayahnya, menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Suatu hari, Nabi Daud mengajak Nabi Sulaiman ke persidangan. Saat itu, ada dua orang yang sedang berseteru.
1: Astagfirullah.
2: Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkebunanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya.
0: Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian, Nabi Daud memutuskan, pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun, keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran.
3: Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.
0: Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba, terdengar jeritan seekor semut.
4: Bersembunyilah di rumahku! Setelah Sulaiman dan pasukannya menghancurkanmu di bawah kaki mereka!
0: Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung hut saja yang tidak hadir.
5: Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas.
0: Tak lama kemudian, burung hut datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari Kerajaan Saba dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari.
6: Wahai matahari yang agung,
1: limpahkan rahmat-Mu. Jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat.
0: Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
5: Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan.
0: Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke Kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman.
1: Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak.
0: Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu terbuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Nabi juga menyiapkan semua prajurit dari segala golongan, yaitu manusia, hewan, dan jin. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ketika melihat barisan pasukan yang begitu banyak. Mereka terbata-bata menyampaikan hadiah dan pesan dari sang ratu. Namun, Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata,
5: "Kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu."
0: Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman.
6: Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini jika ratu tidak menuruti perintahnya. Beliau meminta ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri.
1: Bagaimana kekuatan mereka?
6: Mereka sangat kuat, ratu.
0: Jawab sang utusan. Wajahnya terlihat pucat dan ketakutan. Ratu Bilqis mengumpulkan semua panglima dan meminta pendapat.
7: Apa ratu berniat untuk menyerah dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah?
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
6: Kami hanya bisa berperang, ratu.
1: Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman begitu kuat.
0: Ratu Bilqis pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dia akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui oleh sang ratu, Burung Hud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, Burung Hud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor. Nabi Sulaiman bermaksud untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya kepada sang ratu, agar dia dan semua rakyatnya tunduk. Nabi Sulaiman bertanya kepada Burung Hud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan Burung Hud menjawab,
8: singgasananya.
0: Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa tahta itu? Jin Ifrit menjawab,
9: aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memejamkan matamu.
0: Dalam sekejap saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di Kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Nabi Sulaiman memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua mukjizat yang diberikan kepadanya.
10: Allahu Akbar.
0: Rombongan Ratu Bilqis disambut dengan ramah. Sama seperti para utusan terdahulu, rombongan kali ini pun terkagum-kagum pada kemegahan istana Nabi Sulaiman. Apalagi ketika sang ratu melihat sebuah kursi yang mirip dengan singgasana miliknya.
5: Apakah tahtamu seperti ini?
0: Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Nabi Sulaiman menunjukkan semua mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah. Setelah itu, seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio. Stages.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Tri bacakan info Pro 2 bersama Yaring Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, kepolisian sektor atau Polsek Tambora terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Melalui sosialisasi yang digelar di SMKN 1 Tambora pada hari Kamis 16 Juli 2026, para pelajar diajak membangun budaya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan berani menolak segala bentuk kekerasan di sekolah. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah itu dipimpin Kapolsek Tambora, Ibtu Suhadak SH, didampingi Kanit Reskrim dan Babinkamtibmas Desa Oipanihi. Edukasi tersebut merupakan bagian dari langkah preventif Polri dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh peserta didik. Di hadapan ratusan siswa, Kapolsek menjelaskan bahwa bullying bukan sekedar tindakan bercanda, tetapi merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti orang lain, baik melalui intimidasi, ejekan, penghinaan, ancaman, maupun pengucilan. Kita lanjut ke berita kedua. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pengendalian inflasi melalui pelaksanaan operasi pasar murah. Nah, kali ini kegiatan digelar di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, sebagai hasil kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Dinas Perdagangan dan Perum Bulog. Program tersebut bertujuan menjaga kestabilan harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pasokan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini dihadiri Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas Perdagangan, beserta jajaran Dinas Perdagangan. Dalam operasi pasar murah tersebut, Perum Bulog menyediakan sejumlah komoditas pangan, diantaranya 50 dus minyak kita, 500 kg beras SPHP, 75 kg gula pasir, serta 45 kg beras premium. Seluruh komoditas dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

morning, teman Prodio. Selamat pagi. Wow, this is asik tiba-tiba aku bahasa Inggris ya. Selamat pagi, teman Prodio semuanya. Selamat berakhir pekan. Ini adalah hari Sabtu. Sekali lagi ku ingatkan, ini adalah hari Sabtu. Jangan ada yang bersiap-siap pergi untuk yang memang hari Sabtunya libur ya. Siapa tahu ada yang lupa hari gitu kan, karena kerja mulu. Akhirnya kayak aduh, harus berangkat kerja. Ternyata hari ini libur. Iya, teman Prodio, selamat berakhir pekan nih ya. Ya, ini menemani kamu di pagi hari ini sambil nggak sambil ngapa-ngapain sih sebenarnya, dengan hati yang riang gembira, terus juga penasaran sih teman Prodio pagi ini ngapain aja. Apakah ada yang berencana untuk jalan-jalan atau cuman santai-santai aja di rumah? Mungkin ada juga yang ya hari Sabtunya kerja, kak maaf ya kita nggak akhir pekan. Nggak apa-apa, aku maafin, aku juga nggak berakhir pekan kok. Ya kita jalani semua ini dengan enjoy aja. Akhir-akhir ini banyak orang yang bilang ke aku kayak udah dibawa enjoy aja. Oke, okay, I will enjoy everything, teman Prodio, karena memang segala sesuatunya itu harus dibawa santai, dibawa asik aja. Karena kalau sesuatu yang bikin pusing tuh makin dipusingin, kepala kita jadi makin pusing, teman Prodio, semakin pusing. Jadi aku harap teman Prodio bisa menikmati akhir pekannya dengan cara apapun itu, dan tentunya ditemani bareng sama Yaneng di pagi hari ini dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 Indonesia Tengah di Spadaya. Ntar kita bakal bahas sesuatu, kita bakal chit-chat seru ya teman Prodio. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Prodio RR Mataram, teman terbaik kamu.

0: pikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, Taman Pro 2, Hasrat dan Jiwaku. Apa Jiwa dan Hasratku ya tadi judulnya. Oke, Hasrat dan Jiwaku by Discoria. Ya ampun, ini menurut aku ya, hidup tuh harus punya hasrat gitu, yang bisa membangkitkan jiwa. Kayak ngelakuin sesuatu yang selalu bikin kamu merasa bersemangat, yang selalu bikin kamu ngerasa haus, I mean like asik, penasaran, ingin mencoba terus, ingin menggali lebih jauh. Wow, hidup benar-benar berasa sangat hidup gitu loh. Ada spark yang gak mudah padam kalau kamu ngelakuin sesuatu, ngerjain sesuatu dengan adanya hasrat gitu dalam hidup kamu ya. Jadi jiwanya tetap hidup gitu, jiwanya tetap menyala Taman Pro 2. Kalau kamu hasratnya tuh apa nih di dalam hidup kamu, kayak yang selalu bikin kamu jadi bersemangat? Kalau aku, hasratku tuh di dunia bernyanyi gitu. Jadi kayak kalau nyanyi tuh selalu ada sesuatu yang bikin aku penasaran, kayak misalnya lagu yang sulit banget, gimana cara menaklukkan lagu itu, teknik apa sih yang dipakai. Nah kayak gitu. Mungkin kalau Glow dia lebih ke buku, kayak buku ini tentang apa ya, buku mana yang harus ku baca ya, yang harus ku kulik. Karena dia kalau baca buku tuh gak cuma sekedar dibaca aja, tapi benar-benar dia garis bawahi hal-hal yang apa ya, yang ngena di dia, kayak quotes-nya mungkin atau dialognya. Dan itu yang buat dia jadi terus bersemangat untuk ngejajan buku. Setiap orang punya ketertarikannya masing-masing sih Taman Pro 2. Kalau kamu apa? Kasih tahu ya nih pagi hari ini ya. Dan setelah ini Taman Pro 2 Yaning bakalan kasih informasi cuaca. Siapa tahu kamu butuh untuk kegiatan kamu hari ini. Ada yang mau naik gunung kali, ada yang mau turun gunung kali gitu kan ya. Jadi untuk kamu yang butuh informasi cuaca, jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap di Spada selamat pagi Taman Pro 2.

0: Info cuaca hari ini.
1: Kita langsung aja ke informasi cuaca pagi hari ini tahun Pro 2. Dan untuk pagi hari ini di pukul 8 cuaca bakalan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 71%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah diperkirakan bakalan hujan tiba-tiba banget, dari cerah tiba-tiba jadi hujan ya tahun Pro 2 ya. Dengan suhu udara 32 derajat Celcius, kelembapan udara di 48%, kecepatan angin 7 km per jam dari arah tenggara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara di 71%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah barat. Nanti sore di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuacanya bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, kecepatan angin 12 km per jam dari arah timur. Well, itu dia teman Pro 2 untuk informasi cuaca edisi hari ini. Dan Nining bakalan lanjut lagi menemani kamu di Spada. Kita bakalan have fun pagi hari ini. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

jujur, barusannya aku melewatkan nasi kuning teman berdua. Nasi kuning kesukaan aku. Tapi gak apa-apa, nanti abis ini aku bakalan nungguin nasi kuning lainnya aja deh. Ya teman berdua, jangan sampai skip sarapan ya. Tapi tiap orang beda-beda sih. Ada yang biasa sarapan, ada yang gak biasa sarapan, ada yang gak bisa atau gak apa ya, karena lambungnya lemah. Jadi agak sensitif gitu kalau misalnya telat makan. Terus ada juga yang bahkan gak bisa diisi pagi-pagi perutnya karena pingin buang air terus jadinya katanya. Ya setiap kondisi badan orang beda-beda sih, disesuaikan aja sama kebiasaan kamu. Tapi kalau kamu misalnya biasa sarapan, jangan sampai di skip karena terlalu sibuk ya teman pro 2. Aku gak mau kamu sakit, aku mau kamu terus sehat ya. Jangan lupa juga untuk minum multivitamin, terus juga banyak minum air putih biar kamu tetap sehat. Karena aku akhir-akhir ini banyak ngelihat teman-teman aku pada tumbang ya. Ada yang sampai di apa sih namanya? Nebo. Terus ada yang sampai opname karena flu berat ya tahun pro 2, sampai enggak bisa nafas. Karena saluran pernafasannya tertutup gitu, kayak aduh serem banget ya. Aku cuman pingin kamu sehat-sehat aja sih teman pro 2. Dan ntar lagi setelah ini aku bakalan kasih informasi ke teman pro 2, kita bakal bahas satu persatu informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di 104,2 FM. Aku bakal puterin single dari Fedy Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Jack it up.
1: Tolong nomor 2, hari ini kamu tidur berapa jam durasinya? Nih, jam tidur udah sering banget dibahas sih sebenarnya ya sama banyak pakar kesehatan, entah dokter, entah personal trainer atau orang-orang yang ahli di bidang meditasi. Karena memang durasi tidur kita itu bisa membuat kondisi tubuh kita tuh baik atau buruk. Makanya kondisi tubuh kita tuh tergantung seberapa lama kita tidur ya teman pro 2. Kurang tidur gak bagus, terlalu lama tidur juga gak bagus ternyata. Kayak misalnya durasi tidur 0 jam alias begadang, gak tidur sama sekali, itu bisa mengakibatkan halusinasi parah. Terus tidur cuma 1 jam, itu bisa mikro sleep konstan. Jadi kayak misalnya kamu gak bermaksud untuk tidur, tapi karena kamu kurang tidur, tiba-tiba badan kamu shutdown gitu, kayak langsung tidur gitu ya. Terus tidur 2 jam bisa bikin gagal fokus karena gak dapat konsentrasinya, gak bisa konsentrasi, kurang tidur soalnya kan. Mau mendengarkan sesuatu jadi gak bisa dengar, gak fokus gitu ya. Terus ada juga yang tidurnya 3 jam buat refleks tubuh kita jadi lambat, gak ada tenaga juga sih soalnya ya teman berdua. Tidur cuma 4 jam bikin emosi tidak stabil. Oh, ini ternyata alasan kenapa emosiku gak stabil. Keseringan tidur durasinya 4 jam soalnya. Nah terus durasi 5 jam buat imunitas kita jadi menurun. Durasi 6 jam bikin kita merasa mudah lelah. Tidur selama 7 jam bikin tubuh kita jadi bugar. Nah, karena ini adalah jam tidur yang, you know, yang memang ideal gitu. Terus tidur 8 jam apalagi fokus kita jadi optimal, konsentrasi kita tinggi. 9 jam untuk kamu yang lagi gak enak badan, lagi sakit atau mungkin kelelahan, pemulihan tubuhnya jadi lebih maksimal. Tidur 10 jam kepala jadi pusing. Karena udah kebanyakan tidur tahun pro 2. Jadi jangan tidur 10 jam ya tahun pro 2. Nah, terus kalau misalnya kamu tidur 11 sampai dengan 12 jam, badan kita bisa terasa kaku karena jadi kita tiduran aja gitu, enggak gerakin badan, enggak ada stretching, enggak ada kegiatan fisik. Kalau misalnya tidur 13 jam lebih, ini bikin kita jadi lesu kronis. Karena apa? Ya gak makan, ya gak minum, ya gak buang air, gak bergerak, bikin badan kita jadi lesu. Jadi jangan pikir, oh kalau kita tidur terus kita pasti bakalan sehat karena kita gak ngelakuin aktivitas apapun. Salah ya teman produk. Tubuh kita tetap butuh aktivitas fisik, tubuh kita butuh aktivitas berpikir dan juga melakukan kegiatan-kegiatan kebutuhannya, kayak makan, minum, olahraga. Salah satunya adalah untuk buang air. Jadi ya teman pro 2, jangan kebanyakan tidur juga ya. Pokoknya tidur sesuai dengan durasi ideal, kayak 7, 8 jam, 9 jam gitu masih oke lah teman pro 2.

bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real-time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

ada sebuah survei teman Pro 2 ya, yang menunjukkan kalau 62% orang dewasa paling ingat saat momen liburan keluarga di umur 5-10 tahun. Aku di umur segitu 5-10 tahun, berarti waktu masih SD ya, kayak mungkin pulang kampung, terus abis itu pergi jalan-jalan sama keluarga, terus lagi makan bareng, kayak memang paling diingat ya. Karena menurut aku juga ini adalah usia emas, asik, usia dimana orang tua tuh benar-benar harus hadir untuk anak-anaknya. Perannya sangat terasa untuk menuju ke teenager, apa sih teenager, remaja, sebelum mereka nanti akan beralih menjadi remaja dewasa dan menjadi orang dewasa. Itu akan menentukan kondisi psikologisnya dan juga pembentukan karakter. Jadi kalau misalnya nih teman Pro 2 ya sekarang ini udah punya anak yang mungkin seumuran aku ya, udah end of 20s gitu. Kalau kamu udah punya anak, pastikan kamu memberikan yang terbaik di momen-momen hidupnya supaya bisa dikenang di masa depan. Jadi berdasarkan ini Travel Association ya, yang dibuat oleh Haris. Trip keluarga atau perjalanan liburan keluarga pada masa anak-anak ya, itu sering menjadi core memories di dalam otak mereka. Nah itu dia, jadi tahun Pro 2 harus membuat kenangan seperti itu. Gak harus yang mewah-mewah sih sebenarnya, yang simple-simple aja, yang sederhana aja. Mungkin pergi ke pantai, terus abis itu pergi makan-makan, mungkin sekadar ke Suranadi beli sate, terus abis itu berenang di kolamnya yang dingin itu. Iya. Yeah. Jadinya lebih bermakna gitu teman-teman. Karena yang sebenarnya dinantikan tuh adalah momen kebersamaannya, bukan tentang seberapa mewah liburan itu, tapi seberapa bermakna memorinya. Jadi tahun Pro 2 ini sebenarnya harusnya aku bahas pas hari libur kemarin ya, sekarang udah masuk kerja nih. Iya ya udahlah, mungkin yang libur kuliah lah ya. Walaupun mungkin momennya udah bukan kayak di usia 5-10 tahun, mungkin udah belasan tahun, it's okay. Kita tetap butuh yang namanya senang-senang, butuh relaksasi. Dan juga butuh healing tentunya ya. Ini apalagi ini hari Sabtu, please jangan kerja-kerja mulu. Harus liburan juga.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Pro 2 masih dengerin pada selamat pagi teman Pro 2. Ini udah pukul 7:30 pagi ya. Aku mau ingetin untuk jangan sampai telat absen kerja. Tapi kan gak semua orang kerja juga ya. Tapi kamu tim yang sebenarnya akhir pekan di hari Sabtu kayak gini tuh lebih senang untuk libur apa kerja gak? Kerja sih. Pasti lebih banyak suka libur ya. Tapi lain cerita untuk yang workaholic. Mungkin dia malah pingin hari minggunya juga bekerja gitu. Asik. Tapi suka-sukanya kita kerja. Jangan lupa kalau badan kita juga butuh yang namanya istirahat ya tahun kedua. Selain bekerja dan juga beristirahat, tubuh kita tuh juga butuh yang namanya olahraga, teman Pro 2. Kalau aku tanya, olahraga apa yang jadi favorit kamu? Kamu bakal jawab apa? Kalau aku berenang. berenang. Tapi kalau aku berenangnya tuh berenang serius gitu loh, teman Pro 2. Jadi kayak datang ke kolam renang, ya literally beneran serius berenang dengan pemanasan. Terus abis itu bolak-balik berapa kali. Cuman satu kelemahanku kalau misalnya olahraga renang, pilek, hidungnya mampet. Dan perlu kamu ketahui juga nih teman Pro 2, kalau renang itu olahraga yang komplit. Jadi kalau misalnya kamu mau hidup lebih sehat dan kayak olahraganya sambil seneng-seneng, dan ya cukup luangin waktu setengah jam sampai satu jam aja untuk berolahraga, dijamin kamu bakal jadi lebih sehat ya teman Pro 2 ya. Nah kenapa berenang itu adalah olahraga yang komplit? Karena renang ini adalah olahraga yang paling memberikan manfaat yang lengkap. Gimana sih ngejelasinnya? Iya, jadi renang itu benar-benar paket komplit banget untuk tubuh kita ya, manfaat-manfaatnya itu. Pertama, efeknya itu ke sirkulasi darah gak main-main ya teman Pro 2. Karena tekanan air secara fisik itu bisa membantu mengompresi pembuluh darah vena, terus juga mendorong aliran darah dan juga mengurangi kekakuan arteri. Check it out. Posisi tubuh kita yang horizontal saat berenang itu juga bikin gravitasi gak bisa melawan aliran darah balik ke jantung. Bahkan 3 bulan renang rutin teman Pro 2 itu udah cukup untuk mengurangi kekakuan arteri dan juga mengurangi tekanan pada organ-organ tubuh. Jadi lebih rileks gitu ya teman Pro 2. Karena jantung dan paru-paru dipaksa bekerja keras mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh, renang ini juga melatih sistem kardiovaskular secara menyeluruh. Jadi ada studi dari American Heart Association yang menunjukkan pria yang rutin berenang 50% lebih kecil kemungkinannya meninggal karena penyakit jantung. Karena jantungnya sudah terlatih gitu. Gimana enggak? Kan kalau kita berenang kan kita harus ngatur nafas, terus abis itu tahan nafas, ambil nafas lagi, tahan nafas lagi gitu ya. Studi lainnya ini di University of South Carolina menemukan kalau perenang itu 50% lebih kecil kemungkinan meninggal dari penyebab tertentu dibandingkan mereka yang hanya olahraga darat kayak lari misalnya. Oh, kayak gimana kalau kita lakuin dua-duanya, lari dan berenang, amfibi kita jadinya ya teman Pro 2 ya, olahraga air dan juga olahraga darat. Nah lanjut lagi nih teman Pro 2, manfaatnya untuk otak kita dan juga pikiran itu juga worth it ya, karena gak cuma sekedar bikin pikiran jadi tenang. Posisi tubuh kita waktu berenang itu kan menghadap ke bawah lalu ke atas ya teman Pro 2 ya, buat lebih banyak darah mengalir ke otak. Nah karena ya, untuk ngambil nafas, tarik nafas tadi itu. Dan ini tuh bisa memicu perubahan struktural seperti pembesaran hippocampus, area otak yang berkaitan sama memori dan kemampuan belajar. Oh, mungkin akhir-akhir ini kenapa aku sering lupa ya, karena aku kurang berenang. Abis ini aku bakal pergi berenang biar ingatan aku lebih kuat lagi tahun berdua ya. Studi lainnya juga nih dari University of South Carolina menemukan kalau perenang memiliki fungsi kognitif, memori dan mood serta kejernihan pikiran yang lebih signifikan, lebih baik daripada non perenang. Harusnya aku jadi atlet renang aja, memang udah paling bener ya teman Pro 2 ya. Masih ada manfaat lainnya tapi ini bakal kasih tahu setelah single-single yang lewat ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

beresin pembahasan soal manfaat berenang yang sangat komplit untuk tubuh kita, yaitu keunggulan besar berenang ya yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, yaitu adalah olahraga ini tuh low impact, teman Pro 2. Apa tuh maksudnya low impact? Jadi saat kita mengapung ya teman Pro 2, nah daya apung air itu menopang berat tubuh kita. Terus sendi dan juga tulang gak menanggung beban seperti saat berlari atau olahraga darat lainnya. Nah ini tuh bikin berenang tuh jadi pilihan yang ideal untuk kita yang punya artritis, yang sedang pemulihan cedera, atau yang berusia lanjut teman Pro 2. Tapi memang kalau berenang harus bisa berenang ya, maksudnya gak tenggelam gitu loh teman Pro 2. Nah kalau ngomong soal tenggelam ini, memang sebenarnya itu resiko yang bisa banget buat dicegah ya. Karena yang penting kita latihan sih sebenarnya. Wajarnya kalau misalnya ada yang takut tenggelam, karena itu memang respon survival alami manusia waktu ngelihat air yang cukup dalam. Nah, tapi cara mencegahnya tuh sebenarnya simpel aja, itu dengan pemanasan yang cukup, biar badan kamu gak kram tiba-tiba waktu lagi berenang. Terus pilih kedalaman yang sesuai dengan kemampuan kamu. Misalnya kamu udah lancar berenang, mau berenang yang di 1,5 meter atau di 2 meter, kedalamannya oke banget. Tapi kalau kamu masih pemula dan masih belum terbiasa berenang, ya berenang di kolam 1 meter aja it's okay sih teman Pro 2 ya. Jangan terlalu nurutin ego lah, kayak kayak gak mau kelihatan lemah gitu. Yaudah berenangnya di yang kedalaman 1,5 meter atau 2 meter, jangan ya. Yang jelas harus belajar ngapung juga teman Pro 2. Kalau aku dulu waktu les renang, aku gak belajar ngapung teman Pro 2, aku udah langsung ngapung. Kayaknya banyak udara di dalam tubuh aku jadi ngapung sendiri. Nah jadi kamu gak akan secara random kayak tenggelam gitu teman Pro 2 ya. Apalagi kalau kamu tuh masih latihan di kolam renang yang diawasi sana sini. Jadi jangan berenang di tempat yang sepi atau di tempat yang dalam, karena itu bakal berisiko tinggi sih. Yang penting sesuaiin aja dengan kemampuan kamu. Pokoknya berenang itu komplit banget di teman Pro 2. Karena kan misalnya nih orang yang obesitas, itu tuh gak bisa olahraga yang high impact, karena beban untuk tubuhnya tuh akan besar banget, yang bisa membuat cedera lutut, cedera persendian, banyak deh pokoknya. Misalnya kalau kamu push up nih padahal kamu obesitas, nah itu bisa membuat siku atau pergelangan tangan kamu tuh jadi cedera. Nah tapi kalau berenang, karena ini adalah olahraga yang low impact, jadi dampaknya kepada resiko cederanya tuh kecil. Jadi sangat sesuai gitu dengan kebutuhan untuk orang-orang yang obesitas, orang-orang yang lagi dalam pemulihan cedera, dan juga orang tua. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi yang awalnya merasa kayak takut berenang dan merasa berenang itu hanya cuma untuk main-main aja, enggak ya. Kalau misalnya kamu belajar dengan serius gimana cara berenang yang baik, terutama untuk latihan pernafasan, gerakan, dan juga cara mengapungnya, manfaatnya bisa kamu dapetin teman Pro 2. Jadi yuk kita pergi renang yuk, mumpung akhir pekan. Akhir pekan pas banget untuk pergi berenang.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana
2: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, tolong berdua karena ini udah pukul 8. Aku mau cari-cari dulu apa ya, informasi yang bisa seru untuk kita bahas bareng-bareng. Tapi aku mau cari ini dulu deh, apakah hari ini ada hari nasional ataupun hari internasional yang bisa kita bahas ya, Taman Pro 2.

Okay, ada yang namanya Hari Mendengarkan Sedunia, World Listening Day. Jadi ini tuh adalah inisiatif global yang dicetuskan oleh World Listening Project ya, untuk membangun kesadaran tentang ekologi, akustik, dan juga pentingnya memahami lingkungan serta masyarakat melalui suara. Suara, dengarkanlah aku. Gitu deh. Ntar gue bakal cari tahu juga teman berdua, biar kita punya topik untuk dibahas hari ini. Yang jelas topiknya bakalan positif dan bikin insight kita jadi makin bertambah. Dan juga tuh bagi hari ini, misalnya ada teman berdua yang mau dengerin single yang bikin bersemangat, ya boleh banget kamu request sambil kasih ide topik ke aku juga gak apa-apa banget. Mungkin kamu lagi pingin membahas sesuatu dan penasaran teman produa yang lain kira-kira gimana ya tanggapannya. Ini bakal tunggu karena kita masih bakal ngobrol bareng-bareng sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.